0: Tah kitunya wilujeng tepang tahun kanggo kasahwae dinten enen ulang tahun nya. Muhun dak kedah kitu unggal dinten ge ayan ulang tahun. Ulang tahun nama dinten tiap dinten ge ayan ulang tahun nya seluruh dunia mah nya aya nu ulang tahun pisan nya. Tah negara Indonesia ge nuju ulang tahun ieu teh nya. Ahon kitu tah anu kadalapan hiji Dirgahayu Republik Indonesia anu kadalapan hiji pamirsa nya. Atuh lahilap anu tos ngiringan dina pidangan Gupai Pasundan dina enjing ieu dinten ka dinten kadua tilu di sasi Agustus 2002 genep aya Teh Ninu sok mangga Kang Amar wilujeng nembereng saya teh nembe biasalah kita dalam rangka non teh berdonodan kawi-kawi Sunda Kang Amar servis waong wilujeng enjing manini mami wilujeng enjing tas miskol-miskol panggita tadinya mohon atulah sok mangga kita serang sahalo wilujeng enjing manawi serang manawi Kang Amar nuju nuju naon nuju dicai halo
1: FM Genjreng,
0: genjreng, eh, kita tanya muho samport pisan waktu sawiosnya tenan naon ya, kita Kang Amar, kumari, muhun atun badai kawin naon sok, ayak kira langkung 20 menitan ya teh, yang kawin naon, naon wenya, anu tos di listnya, kumari, muhun,
1: ayak kumadalang.
0: Aku madalah. Seureuh kudu di download itu sanesna naon janten atuh biasa we dalam rangka kitu teh nya. Mika budi mohon sok atuh mangga. Kinten salamna.
1: Anu nuju kan Tenino.
0: Mohon.
1: Mugi nyangkeun Yusua anu didodol ku kasehatan.
0: Amin.
1: Paringan kalancaran tina sagala rupi pamaksadanana.
0: Amin ya Allah amin.
1: Oh, kanggo nu sanesna mah tip dikumeunnya.
0: Dikumkeun leres.
1: Bar dugi ka Jol Pikar.
0: Tah kitu leres pisan nya.
1: Nah, mudah-mudahan ini peparingan kesehatan tinarang sing aya dina kabinehan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Jeneran, hatur nuhun waktuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Amar servis. Sapengkerenana mangga? Halo. Halo. Atuh waktosna kabujeng sep Mamah Indah ngelujeng enjing nuju naon wayah kieu? Manawi ka Pasar Pelita panginten. Oh ya Bang Len sok Bang Len beli badeng ngiringan. Ami Ani ngelujeng enjing Ami Ani manawi sareng manawi. Halo.
2: Halo. Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng. Mama Indah, damang atuh dinten ayeuna?
2: Alhamdulillah.

0: Sehatnya,
1: ohon upami damang ma itu disuhunkeun siang kalayan wengi nya. Siang kalayan wengi enjing-enjing sareng wengi oge kitu tahnya sareng sonten oge didoakeun sami-sami ngadoakeun nya. Amin ya Allah amin. Bari kawih naon kawihna bari digabung kita tapi bari kumaha?
0: Digabung we atuh.
1: Digabung wae mohon mangga atuh nya. Mangga. Kitun salamna.
0: Kitun salam namahkan atas nararaek we sadayana. Anu teuk ka bujeng oge nya. Mugi tinggi sararehatkeun sadayana.
1: Amin.
0: Kang teh minum nu mancen damel mugi tinggi sehatkeun sapatosna.
1: Amin. Amin.
0: Rezekina aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin amin. Bari
0: seriosna mah bupai Pasundan Fortuna FM.
1: Jeung
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mama Indah palihan pada beunghar rembe jambung laung dina pidangan gupai Pasundan sanes gentra nya yeun mah gupai. Bang Leon lejeng enjing gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Hadir Bandino dari Brebes via streaming alhamdulillah nya. Streamingna saya pangitan insyaallah nya. Di Brebes nu jadi Brebes eta. Bang Leon alhamdulillah tuh nya. Halo.
2: Halo,
1: Assalamualaikum.
2: Gupai Pasundan Fortuna FM geuleung euy.
1: Aduh, ieu artis kita nih anu proyek 2M Mondar Mandir.
2: Mabok.
1: Aduh, manini kakawin gabung wae manininya. Kumargi waktos urangna sampar kumargi pami bade kawin hayong naon?
2: Hayong oncom gondrong.
1: Ih, oncom gondrong meureun.
2: Oncom gondrong
1: gitu ya. Oncom gondrong cenah pamirsa ya Allah tingali lah pokona namanya. Tingali lah lirikna sika kumaha ieu teh. Mohon atuh mangga kitu salamna.
2: Salamna mah Kang Loma Ii sareng Abah Uu.
1: Mohon.
2: Ka atuh nuju mabok Agustusan.
1: Aleh laras pisan nya. Aleh pangitan kumaha tuh?
2: Ujeng-jeng.
1: Mohon.
2: Nah, sareng deui Kang Loma.
1: Mohon.
2: Ibu Ipun Sapuro, Amih Minok, sareng Neng Ajak Dian.
1: Mohon, mangga lami-lami teh paten-paten lah itu ajen-ajennya. Mohon.
2: Sareng Neng Balebak, Ibu Ipun Sapuro.
1: Mohon. Cijule, mangga Cijule. Hei, misal Cijule Kang Basar tas miskol-miskol ta Kang Basar tas miskol-miskol ta. Bang Lenta deh. Aya Kang Basar sabar orang sabar disayang Tuhan. Ya Bang Len. Brebes Bang Len Brebes. Oh Brebes mah eta mah pamintal papa bawang ieu nya bawang beureupnya ti Brebes mah kitu nya. Mohon ka Bang Len Brebes mah eta mah bawang beureupnya leres teh kitu bawang beureum bawang bodas pamintal lepat mah di Brebes teh kitu tahnya. Berbas sudah kita ta banglet. Aduh, ganjreng. Ma, di ieu naon teh kumargi waktu sasamporet manini? Ma, waktu sasamporet. Ma. Waktu sasamporet. Aduh, iya nya kumaha tuh ieu teh manini? Salit deui waktosna. Ma, hampura ma waktu sasamporet, ma. 5 menit deui bre pamit. Dikumkeun nyamanya. Ma. Aduh. Pamirsa atuh tabu salapan langgung 45 menit aya keneh. Ulu aya keneh geuning. Kang Basar kumaha ye? Aduh sok langsung lah pokona mah langsung genjreng Kang Basar mangga. Ma, si mama nyeta proyek 2M teh cik abdi oge jadi resep Mondar Mandir kitu teh. Jadi abdi nege yang seuri, lain abdi jadi yang seuri tentu deuh. Di saurate ngageuleuyeuh geus siga komuter lain cik Bang Len teh mah ya Allah kitu ge Bang Len komuter lain cik.
3: Hahaha. Aduh, kami nama ngiringan we.
1: Ngiringan we nya dayin eta silis ieu teh. Mohon da abdi dugi ka tabu hiji kan we. Mohon kitu tanya. Oh kitu. Saya oge lah. Mangga mangga mangga mangga mohon. Nuhun.
3: Nuhun. Nuhun.
1: Tuh cenah. Tang basa saur Bang Lin teh cenah. Ti ujung genteng langsung meluncur ka Brebes. Naon sih? Oh, menuju ayah iya, cina menuju ayah iya biasa ada urgen sepertinya ya ada sesuatu si ganate tante ngetia stripping. Mangga mangga mangga mangga.
3: Orang abu jeng enggal nawe.
1: Siap mangga mangga. Mohon. Ya cireng. Waalaikumsalam. Mabu dah badak ya biasalah kita kena seru kena di list. Ya tanya tanya lagu-lagu dah orang list deh. Tadi teh biasa lah. Ya. Pamirsa sedayana mangga atut ih isaha ieu teh we atuh saha gupai pasundan Fortuna FM genjreng teh Fitri Imu Cikaret hayang kawina tapak cinta sayang spesial mah kanggo anakku tercinta paling sayang spesial kanggo suami bawel biasanya. Oh Bang Lintan juga Brebes melalian bawang sih nanti kumaha di itu ciri khas teh bawang bawang bodas sareng bawang berem pamit lopat banyak Bang Lin di Brebes teh aduh mantap lah. Kumarga kitu sim keuring undur pamit jeung enjing kasiangkeuneun tabu 10 kirang nya. Tabu 10 kirang 11 menit kitu pamirsa. Teh Nini undur pamit tepang deungeut deui tidak mungkin dina acara naon sih jam 10 ayeuna teh. Fortuna menggoda ku lagu-lagu dangdut nya. Hatur nuhun kasadayana jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Fitri Imut mangga kawihna. Upami Bang Len mah digabung nya kena abdi dugi kata bu hiji. Temel pangitan nuju di luar. Cejule sadayana we lah. Sadayana kumargi sim kuring kin aya deui tabu hiji tabu 10 nya. Sok patong ka mana-mana nya genjreng.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Mira cómo toman tu yo por una casa de hacer.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: malascare.
1: E mamma mia sì.
2: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjereng Idan. Saudara Fortuna, pukul 10 sekarang lebih 31 menit ya. Oh, 33 menit. Waktu siar Fortuna, waktu Indonesia Barat. Di acaranya Fortuna Menggoda hari ini bersama saya 23 Agustus 2026 Nino Pamiarsanya. 081514907907 boleh dipergunakan. Selamat siang buat Pak Ita. Tadi udah datang ke siapa banyak ya?

ada Teh Olive juga ya, ada Muntah Salama. Terus juga ada siapa? Ada cucunya. Mama Bungsu selamat Pak, selamat siang Mama Bungsu. Iya, kendala itu naon lah Mabung. Karena lagi pada sararibuknya sibuk Agususan. Mantap lah Agususan ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo.

0: suaranya kenapa? Sok atuh Manini, mau lagu apa Manini? Eh naon atuh bieu teh date ka risip?
1: Apaan dangdutna?
0: Mohon dangdut.
1: Gadis atau janda
0: weh. Eta gadis atau janda cenah meureun nya Gusti. Ngot mangga atuh. Boleh buat siapa, Mak? Si Mak teh kadieu
1: ah. Heeh. Atuh kamu anu tadi weh.
0: Iya, boleh.
1: Kamu tadi nuncan can ka sempur ku mantini.
0: Aha.
1: Nah, tadi oge geuningan cek manini geuningan mama itu can geuning mami papi.
0: Mami, papi, pergi ke pasar. Oh, ya. Ke pasar Pelita. Oh, baiklah.
1: Wahyu tahu.
0: Yo.
1: Oh, tahu geningan Kang Hamid.
0: Yo.
1: Pero.
0: Oke. Boleh. Oke. Waduh. Gadis atau janda. Manini, manini, manini, kencar-kencarkeun. Manini, manini, manini, kencar-kencarkeun cenah. Aduh, naon sih maksudna?
1: Putra Jaya Den Jarwo Den Sentir.
0: Waduh, eta Den Jarwo. Mohon atunya ya Allah. Ganjreng euy. Anu siap, siap, siap, siap. Mau dong ganjreng euy. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Aduh mami, mami manini eta suanten meni nongtoreng kitu nya sareng nongtoreng maksudna meni non teh. Iya kitu teh. Meni tarik tapi tarik alhamdulillah ka kuping intonasina. Jelas artikulasina kitu. Halo.
2: Halo, betuna. Genjreng euy.
0: Ieu rakana tadi raina nya ya Allah ya Robi. Hanya gitu biasa manini mapan artis anu 2MT mondar mandir gitu tehnya.
2: Alhamdulillah.
0: Tos beres enamanya tos mondar mandir nanya.
2: Pan beres mah badeng anjang badeng kadinya.
0: Tah gitu badeng anjang kadie cenah sabari nyandak hayam. Hayam naon hayam ieu. Hayam kampung. Karesep mami da. Mami mah pemi kadé nyanak hayam we gitu nya. Aduh, nyanak hayam wae alhamdulillah seueur peternakan seueur. Gaduh peternakan mah peternakan hayam mah sae atuh. Jeung teu tiap ka dia teh nyanak hayam we mami.
2: Emes teh ninu kan ngapung.
0: Oh, ngapung, ngapung. Meusat ngapung luhur jauh di awang-awang. Mami, kawihna bade naon lagunya mau apa?
2: Kawihna
0: lagunya mau apa?
2: Naon atunya?
0: Naon?
2: Atawe nanti sedingin salju lah dan
0: boleh.
2: Christmas.
0: Boleh. Buat siapa?
2: Buat yang nemeta manini.
0: Manininya ya Allah.
2: Soalnya dia manini.
0: Tak itunya keras.
2: Bang Len.
0: Yoi.
2: Kang Santana.
0: Jadi di Brebes Bang Len teh.
2: Oh, ka eta nanti. Kang
0: Jeng Jeng, mohon mangga. Kalisna,
2: Kang Mama Rindu.
0: Yo, ibu ayah tes Kalisna. Mohon ibu Ipung, mangga, mohon.
2: Terus, Isna, teh Olip sang teh Isna.
0: Kalisna, mohon.
2: Pajrina,
0: mohon.
2: Ponura, Pak Ben, Wah Aung sang istri,
0: terus.
2: Sang Joko, Kang Basar,
0: terus?
2: Kang Basar,
0: mohon.
2: BG, Kang BG, Salehudin, Bah Gaul,
0: Yo,
2: Bil,
0: Yoi,
2: Mama Indah,
0: Mangga,
2: Dapi,
0: terus?
2: Aren. Sareng oh baleba pamarwan sama ibu
0: nah
2: minok.

0: teh Ratu alias teh Yuni, Mami Ani, Ntor Sle, Kansadaya, oh Wa Ipa, Sarung Ko Atik.
1: Mohon.
0: Sir, Sang Bas Jaya,
1: nah. Bangga.
0: Sarung Kang Jarwo, nah, Kang Jarwo.
1: Mohon, mohon.
0: Yang gak bisa, lah.
1: Bangga,
0: siap. Ntor Sle sakit tuh.
1: Siap, siap, Mangga, Mangga. Mohon. Siap.
0: Sange, tapi, weh.
1: Iya, siap. Oke. Oke, siap, Ma. Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga. Amin ya Allah, amin. Mohon. Sami, sami, Mami.

0: Telisna Mangga, Telisna selamat siang. Bang Len, Fortuna Menggoda mau dong genjering, mau dong lagunya Gantungan Baju. Aduh, Gantungan Baju, baju digantung cenanya. Oke deh. Dari Fitri Haryati, Fortuna Menggoda genjering, Fitri Imu Cikarit pengen dong lagunya. Terkesan sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel. A Erwin Ijem sekarang kerja di Brunei. Oke. Mas Joko Tongu, selamat siang sok Mangga. Mas Joko Telisna, selamat siang sok Kang Basar Sahawain Ruba dan Giringan Telisna. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Menggoda
0: mau dong.
1: Mau dong.
0: Genjreng,
1: Genjreng,
0: Di mana ya tanah judi Cibat? Tuh tanah penuh judi.
1: Mas belum pulang.
0: Oh, masih di Puncak?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Fortuna tapi secara analog tanpa streaming?
1: Secara mah bagus kalau kemarin.
0: Oh, rada iyanya. Oh, alhamdulillah. Sekarang mah rada mencerang atunya. Dirimu juga iya. Mencerang semencerang wajahmu. Iya. Menik itu cinanya. Telisna, di taman yeah. Di taman matahari rame atuh.
1: Rame.
0: Seueur anu wisata nya? Di Gadog nya.
1: Gadog.
0: Macet teh di dinya ayeuna?
1: Ih, macet.
0: Macet di Gadog teh nya. Wilujeng wilah macet teh ieu sana naon? Ari ieu mah ari ngantri mah, ari sabar mah nya da. Di tempat-tempat wisata biasana sok maracet atuh da kumaha nya seueur anu wisata kitu. Kitu alhamdulillah nya. Ya silakan nih. Telisna mau lagu apa dirimu?
1: Pengen lagu ini
0: Apa tuh?
1: Bukan cerita duta.
0: Bukan cerita duta, tapi cerita nyata. Bukan
1: iya,
0: cerita
1: duta, nyata.
0: Tapi cerita nyata. Aduh, dari dari Ice ya. Naon gitu? Telisna, Telisna. Bukan ya. Cerita dusta, Ice Trisawati atau mau omnya, menkene icewenya.
1: Evita Mala ada enggak?
0: Evita Mala ada. Ada, boleh.
1: Iya, dari Evita Mala aja.
0: Boleh. Buat siapa?
1: Salamnya buat
0: Yui.
1: Siapa ya?
0: Siapa dong?
1: Buat Bang Len nih yang lagi
0: di Brebes cenanya.
1: Iya, di Brebes.
0: Kayak pada ngaborong bawang berem.
1: Ya,
0: Bang Len. Pan Mira di ditu masukan bawang berem, Bang Len. Sangat menonoy atuh, nanaon.
1: Bawain ya.
0: Panuju opertunamen poli cina baninu. Oh iya. Gitu.
1: Lanjut ya buat Pak Om sama Teh Nur.
0: Ele nyemuhun Mangga.
1: Iya buat Kang Egi. Buat Mang Indah Mang Nura.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Aren. Buat Kang Joko.
0: Boleh.
1: Buat Kang Budi. Buat Kang Kita.
0: Cie Jule atau San Cie Jule Bunda Aca Mama Sipa Tun Jemara ya, Lanco cina Bunda. Iya tuh.
1: Adapti.
0: Boleh. Teh Ani,
1: Teh Ranti,
0: Teh Ranti, Mami, Papi.
1: Okay. Ya buat semua aja deh.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat yang dulu nanti tuh kan.
0: Siap Mangga.
1: Amin.
0: Umur banyak rezeki. Amin. Siap. Yoi, genjring euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Telisna di kawasan Gadog menuju Cisarua Bogor ya. Halo.
2: Halo, Fortuna Menggoda.
0: Genjreng euy. Aduh.
2: Tuh si bapak.
0: Aduh si bapak teng teingeun ka emak. Bapak masuk ka suka jeung si itu. Teng teingeun ka emak. Bapa masuk kajuka suka jeng si eta ulu si eta si itu dah setahun cina cek supri lapar mah si eta si itu jeng setahun cina kita cek supri lapar eta tek kita
2: dari kata-kata yang tidak jelas
0: gak jebo teanya
2: tapi menyentuh hati
0: tapi dalam menusuk ke hati si eta
2: merasa punya dosa si eta jeng setahun itu jadi menyentuh hati
0: nah si itu si eta setahun si itu si eta si taeun dan si au Pak Api Udin mau lagu apa?
2: Mau frustasi.
0: Aduh frustasi. Ah, teu jaman frustasi cik Api teh ieu mah cari lagi sajalah hese saya teuing cenah kitu nya. Dunia ini tidak selebar daun sampe. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Banyak laki-laki dan perempuan berdaun tadi. Aduh, ampun. Hah?
2: sekarang ini banyak yang berdusta.
0: Berdusta? Oh, banyak yang berbohong.
2: Banyak yang berdusta suka frustasi.
0: Nah, gitu. Termasuk yang ngomongnya suka berdusta. Termasuk yang ngomongnya, yang bicaranya suka berdusta. Meledus teka rasa.
2: Apalagi kalau punya pacar didahului orang
0: gitu. Oh, berdusta. Eh, tatenya itu hanya naon cik urang mah meureun nya. Tolong, tolong. Tolong, acuk tolong. Api yang lina cana korang ke iya mah. Tapi tenang lah spesial buat Api mah hegae. Api mah suaranya enakan. Jadi spesial nyanyi ke hegae kubaninu mah diberi waktu. Nah, jadi kasih waktu buat bernyanyi melepaskan.
2: Bagus,
0: bagus. Bagus, tanpa mam sabun.
2: Pernah yang mam coet.
0: Tanpa mam sabun. Aduh, ampun dah. Aduh, Api Udin, Api Udin. Boleh, boleh, Pi.
2: Anu tadi teh kencar-kencarkeun.
0: Nah, Nini kencar-kencar. Tapan mah Nini namina. Manu cek batur anu rada saliwang teh cenah naon cenah. Domba Nini kencar-kencarkeun. Domba Nini kencar-kencarkeun.
2: Loba domba cenah di kebon.
0: Gaduh, anjeunna gaduh domba. Seueur seueur domba mah Nini mah seueur domba seueur hayam matak dikencar-kencarkeun mah Nini mah kitu.
2: Domba.
0: Alhamdulillah atuh domba sok atuh nyenak domba ge kada urang kambing guling di dieu.
2: Mami papi temennya.
0: Nah, papi papi. Alhamdulillah sok nyenak hayam mah nyana mah ka dieu teh. Hayam kengeng ngungkep kitu tanya. Ngancar ka
2: bae. Tapi kadang-kadang mun bahar sok sareng hayam
0: we. Nya, hayam acok api macoknya.
2: Hayam di dapur, ngapi di dapur.
0: Nah, kitu. Jeng hayam, hayam di mana? Api macok, hayam macoknya.
2: Kami kami pucat kacok.
0: Eta mah hayam naon meureun? Eh. Hayam negeri, hayam kampung segala perhayamannya. Aduh, aduh aduh aduh. Aduh aduh pala laur Gustin, Agung. Ada hayam piye kitu nanya. Aduh. Nya, api mah biasa pan. Tong tolong nangka. Anon Bang Len, ye naon cenah? Oke. Oh, tadi tanya. Alah sok lah genjreng menuju di Brebes kene. Ah,
2: siap mah sok teh nulunya.
0: Siap pih, mangga.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin pi, doana tuh pi. Sok.
2: Mau dong.
0: Mau dong, genjreng euy. Waalaikumsalam. Ta warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Gitu we cenah meureun nya. Tah, pamirsa saudara Fortuna. Fortuna menggoda mau dong, ye. Kawasan Pabuaran Mangkalaya nih. Gue nyimak ACT. Wow. Naon cenah meni gue? Lu gue en cenah meureun nya. Aduh, naon Bang Len? Bawang bodas Bang Berem. Bau kelek, nah san bau kelek, abdi mah teu bau kelek. Gagah banget deing. Eta bawang bareng bawang bodas tong seueur teuing cenanya. Oh. Eta teh landong, landong laras kitu Bang Len, landong eta teh bawang bareng bawang bodas kitu tanya saya lah biju mirah pan di ditu mah nya. Nuhun lah Bang Len yang sudah ngagenjreng Api Udin nuhun teras oge siapa nih yang sudah hadir tadi teh nya. Ya sudah kita genjrekan dulu ya. Ini untuk Mak Nini. Aduh anu gaduh seueur hayap sareng domba na. Kencar-kencarkeun tah. Gadis atau canda sok. Mangga di Fortuna menggoda mau dong genjering euy.

Kalisna di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor menuju Cisarua, masih di sana Manco ya, stay terus. Secara analog fortuna cukup bagus katanya diterima di sana ya. Syukur deh, terima kasih banyak. Tanpa streaming katanya sekarang. Oke, kalau memang demikian silakan disimak lagunya Evita Mala, Bukan Cerita Dusta, Gencrin.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjereng. Saudara Fortuna, pukul 11 sekarang ya, lebih 4 menit Saudara Fortuna. Di acaranya Fortuna Menggoda Mau Dong Ganjereng, 081514907907 boleh Anda pergunakan ya. Oke, masih ada kesempatan. Sok yang mau, ini sudah miskom-miskom tadi, siapa? Sok Mangga ACT Kak Mas Joko Tangu. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya, sinyalnya, karena barusan sinyalnya lepjol daerah Pelabuhan Ratu. Kumaha teh? Sok coba, dicoba lagi. Dicoba lagi Mangga, dicoba lagi, karena barusan lepjol wae sinyal natenya gitu. Nggak tahu nih, lapjol lap apa lapjol? Coba nya. Mudah-mudahan saya lapjol ya. Halo.
1: Halo, itu.
0: Coba, waalaikumsalam. Fortuna Menggoda.
1: Fortuna Menggoda.
0: Mau dong. Genjreng. Ya, Pak Joko tahu, selamat siang. Kawasan Pelabuhan Ratu kumaha panas hareudang bayeung ya?
1: Duh, panas.
0: Panasnya sami panas, padas, panas. Ya. Sama,
1: tapi
0: ini juga.
1: Tapi mun telisna, namanya digadognya.
0: Iya, telisna digadog kumaha tariris teh telisna?
1: Telisna coba geura ka wahangan Cisarua nianya.
0: Mohon, kenapa gitu?
1: Mun wahangan Cisarua.
0: Iya.
1: Namun nyuk cayina gelas tinggal di kusuran jus.
0: Oish, atuh eta mah promo, atuh eta mah promo, promo, promo, promo, eta promo, promo, promo.
1: Dingin-dingin eta oh. Maksudna gitu.
0: Oh, kayak gitu ya. Sedingin.
1: Dingin, dingin.
0: Oh, dingin es. Benernya.
1: Di dia ge cigarunya nu arah ka Jampang gitu teuing.
0: Oh, kitu nya.
1: Eta mah dingin banget.
0: Tapi tali di sana cuacanya kumaha, daerah Gadog ayeuna tah pengen tahu nih, apa apa dingin apa panas apa kumaha tah. Itu kan di daerah puncak ya biasanya maka sok tari sok tirisnya gitu. Jam segini gimana nih sok chat we di WA. Kemarin kan apa namanya di kan sok WA coba kalau lagi mancot talisna kumaha. Cuaca di sana kalau misalnya cuaca menuju puncak biasa sok taririsnya gitu biasa nama gitu kan, tapi nggak tahu, coba nanti lihat aja di BMKG-nya. Ya udah, oh ya cuacanya panas, oh cina tuh sauna teh ya cuacanya panas tapi dingin banget. Oh, panas dingin dispenser ya mah. Cuacanya panas teteh tapi dingin banget, cina di gadog mah berarti dispenser gitunya. Panas dingin.
1: Hari-hari cuaca di darat mah biasa.
0: Cuacanya panas dingin.
1: Kawahangan.
0: Oh, kawahangan. Oh, iya. Kawahangan.
1: Rumah pancen aya ieu mun keur taun sabaraha bae
0: teteh. Oh, telisna bade kawahangan moal ayeuna. Ruang aja sadua. Cuaca di sana cen di wahangan Cisarua apakah banyak aing yang tariris apa kumaha cen eta? Tuh, memang sih cuacanya panas baninu tapi dingin banget cen kitu tah. Aduh, dispenser bener eta mah meureun panas dingin ya.
1: Ai zaman safari geuningan mun
0: soalnya. Oh iya. Iya pastinya ya. Oke deh.
1: Deg-deg
0: bener katirisan ya. Oke deh.
1: Katirisan gitu.
0: Ngomong-ngomong mau lagu apa nih? Mangga Mas Joko tahu.
1: Iya atulah.
0: Apa?
1: Asa inget lagu baheula yang kan eta zaman nyupiran.
0: Aduh, eta teh cenah.
1: Jir, cenah Evita Mala nya itu teh.
0: Ante Evita Evita Mala sudah naik tadi dua.
1: Oh,
0: yang
1: sudah
0: lain. Sudah naik. Atau mau lagu yang lain ada jangan sakiti Aisin Aisyantia. Mau eta?
1: Entong eta.
0: Naon atuh naon atuh naon sok atuh naon naon.
1: Laguna ieu atuh naon.
0: Apa?
1: Anu dina Mega Mustika teh
0: naonnya? Mega Mustika mau apa lagunya? Mega Mustika saya klik dulu Mega Mustika ya. Barangkali ada yang cocok nih. Mega Mustika. Boleh. Ada ini. Ada di ujung lidah terus rindu tapi angkuh. Bukan yang pertama. Rindu, terus mengalah. Selamat tinggal kekasih selimut biru. Satu ponok dua cinta cuma kamu untuk merembulan kau asing di mataku dingin Mega Mustika ada bukan yang pertama juga ada Mega Mustika cinta
1: bukan yang pertama
0: oh bukan yang pertama ya boleh boleh Mega Mustika ya oke
1: kabusir
0: dalam bukan yang pertama tapi yang terakhir oke boleh buat siapa langsung
1: buat Elisna we nya
0: oke siap
1: terus tadi Manininya.
0: Manini betul Manini artis kita.
1: Jenggo wae. Manini enggak dupak, kata enggak dupak Manini teh.
0: Enggak dupaknya.
1: Jadi enggak gubrang gitu.
0: Oh, kata Teh Lisna teh cenah kieu. Jangankan sungai di Cisarua, di sini juga ada di Gadog sungai. Dingin airnya Baninu tuh cenah Pak Joko.
1: Bener.
0: Ada sungai sana dingin, dingin pisan. Oh, jadi kamu hari dangga tinggal kadinya itunya, telisnya tinggal nyeburnya, resep.
1: Mau kuat mandi di wangan.
0: Oh, mau kuatnya? Oh, iya.
1: Kudu cuci. Antal wudu oge, wudu oge wala.
0: Oh, nyelecepnya. Oke deh. Mun
1: subuh ayo siang man,
0: tepat siang. Siap lah ya. Oke, buat siapa langsung?
1: Tenggola tuh kan. Neng Aren.
0: Boleh.
1: Semoga sembuh.
0: Cepat sembuh, ya. Boleh.
1: Gitu. Ceria yeah. Lagi, naik lagi biar rame di Fortuna.
0: Betul. Oh iya, boleh. Ayo Teh Aren.
1: Neng Jule.
0: Boleh. Teh Aren, Teh Jule mah nuju muludan cenah kitu.
1: Jadi
0: teh mun. Nuju muludan.
1: Aku tengah gerolong menurutkan si
0: menuju muludan anjenanya mohon keras
1: keras iya itu nanti tuh amar servis
0: iya
1: amar servis
0: boleh.
1: Buat semuanya itu nanya
0: buat semuanya
1: spesial buat yang ini
0: iya boleh siap amin
1: super spesial
0: yoi
1: yang baru sembuh tuh nanya
0: oke yang baru sembuh
1: itu kawas pasar ada tersangka tuh Neng itu Mbak Epa sama Bang Duda Kapaksa. Tuh.
0: Aduh, Bang Mbak Epa sama Duda Kapaksa cenah hayu tuh gara naik sekali-kali ayo.
1: Malam-malam juga itu udah ketemu lagi
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan gitu ya.
0: Ari pasar Pelabuhan Ratu suka manco Fortuna enggak di pasar Pelabuhan Ratunya?
1: Iya, Fortuna.
0: Oh, banyak. Terima kasih.
1: Fortuna.
0: Oke, kan Fortuna siap.
1: Dan jereng euy. Bersih aja gitu jerengnya gitu.
0: Oke,
1: bersih,
0: terima
1: gitu
0: kasih.
1: Insyaallah lah Fortuna.
0: Insyaallah. Oke. Okay.
1: Ke tengah samudranya bagus.
0: Oh, ke mercusuar. Oh, di mercusuar.
1: Joget nanti ada ke sana waktu nanti.
0: Oh, oke. Siap.
1: Gitu aja. Ya,
0: mangga.
1: Ayo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joko. Di belakangnya halo. Halo, Horti Mahmud. Halo, selamat siang. Ya sudah atuh dah. Baiklah kalau demikian. Sok atuh Mahmud, di Teh Mahmud teh saha Mahmud. Iya gitu aja teh, Teh Abaninu cenah teh lesna teh. Kalau di sini mah cuacanya panas tapi dingin banget. Jangankan sungai di Cisarua, di sini juga ada sungai di Gadog ya. Cina teh muni tiris pisan. Oh, benernya. Bener mun kitu mah. Mahmud selamat siang ya. Fortuna menggoda dari Safitri. Genjreng euy, di Golpara minta lagunya dong Cita Bira Jambu. Sayang spesial buat iya dasar disadakinya. Sayang spesial buat anakku tercinta. Buka teh Mas Fitri Haryati. Iya mah Cinta Merah Jambu salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna spesial buat oh nah ieu teh. Bani nu keur tugas oge. Bukanya. Genjreng euy, halo. Halo.
2: Ya halo kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna menggoda.
0: Genjreng euy, baiklah. Halo.
2: Halo kembali, Banino, apa kabar?
0: Baik.
2: Minta lagunya dong.
0: Lagunya apa?
2: Yang sedang saja.
0: Waduh, iya Mahmud teh. Mamah muda Kang Cepejul sanes ieu teh poho deui. Mahmud teh. Oh, yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Boleh, buat siapa? Langsung.
2: Kirim salamnya buat Abi Cikunggal ya. Buat Pak Ben. Buat semuanya aja ya.
0: Yo.
2: Yang lagi pada ngupin ya.
0: Boleh.
2: Ya udah naik ditunggu. Yang belum naik ditunggu naik. Spesial.
0: Ya sudah naik gerak turun.
2: Spesial buat spesialnya buat tetap buat.
0: Yo.
2: Cimayang ya.
0: Eta teh Cimayang Jambe cenanya. Mahmud, Kang Joko, ACT tuh terus naik, terus misko. Ayo. ACT naik. Kalau mau
2: ACT naik ACT.
0: Ayo ACT tuh terus misko tuh. Gae di ieu geun tuh gae cenah teh saurang deui ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Hatur nuhun. Sok ACT. Bapak diberi kesempatan ya. Halo.
3: Halo. Fortuna menggoda. Mau dong?
0: Mau dong? Mau dong kupana rabutan nana atau bawa ka dieu ye genjreng euy cenah. ACT mau lagu apa heung?
3: Pengen dari ini jumpa apa? Kangen.
0: Hah?
3: Jumpa kangen.
0: Jumpa kangen.
3: Ya, Cucu Cahyati.
0: Hai, ke jumpa untuk berpisah. Jumpa kangen aku di download heula.
3: Oh. Apa tuh?
0: Jumpa kangen
3: berkali-kali aja.
0: Berkali-kali anu gampang yeah. Lah ulang ngadownload lah, terus udah ngadownload dia sekali ngadownload dua ya. Berkali-kalinya sok buat yeah. Siapa?
3: Salamnya buat yang barusan cek
0: yo.
3: Video.
0: Ha.
3: Ya. Yeah. Kabar.
0: Yo.
3: Terus buat Bunda Aca,
0: Teh Ani ya. Yo.
3: Salim.
0: Yo.
3: Kang Basar juga.
0: Yo. Yo yo yo yo.
3: Paling mantap buat Teh Ninu.
0: Gengreng
3: euy.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ACT si bandar naon nainanya. Aduh, ampun baru ketemu lagi suaranya. ACT. Saudara Fortuna ini Bang Len, mangga Bang Len. Lagunya gantungan baju itu digantung, kan digantung jadi gantung cenah. Gantungan baju cacahan di kagenjreng. Mangga Bang Len.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
0: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh,
13: langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Everybody in the house, let your hands up. 90.7

Baik, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Fortuna Manggu hari ini untuk tanggal 23 Agustus 2026 tuntas sampai di sini ya. Dan tentu saja saya yang bertugas Baninu pamit. Nanti ketemu lagi di jam 12 di acaranya Indonesia Top 10 ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung di acara-acara Fortuna, acara-acara dari pagi sampai sekarang ya. Dan tentu saja saudara Fortuna, dengar suara saya kembali nanti di jam 12 ya. Oke, sementara untuk azan zuhur jatuh pada pukul 11 lebih 55 menit. Oke. Ada beberapa lagu yang sudah saya list di kesempatan siang hari ini di acaranya hari Minggu ini Fortuna Menggoda. Sampai jumpa lagi dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada ya. Dan sekarang waktunya di acaranya Top Indonesia 10 untuk hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026, bersama Ninu Pamiarsa. Selamat siang semua, selamat berhari Minggu. Baiklah, kita genjrengkan saja lagu-lagu yang akan merarancu, yang akan nangkring-nangkring di posisinya masing-masing. Namun sebelumnya kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir nih minggu lalu tertanggal 16 September. Oh, 16 Agustus kok September, udah September lagi, padahal masih lama ya September teh, kurang lebih 10 hari lagi ya. Aduh, kayaknya pengen cepat-cepat bulan September. Ada apakah dengan bulan September? Tapi yang jelas di minggu lalu tertanggal 16 Agustus 2026 lagu-lagu yang telah hadir, oke, di peringkat ke-10 dihuni oleh Leodra dengan Pura-Pura. Terus juga peringkat ke-9 ada Raim Lauda dengan Dunia Yang Nanti. Teh Hijau Tulus menempati posisi ke-8. Ke-7, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, Pamungkas ya. Senang Dengan Suaramu Lagi, Ariel Noah. Bareng Raisa menempati posisi ke-6. Ke-5, Sempurnanya Aku dari NPD. Terus juga Gurun Hujan, Juicy Lucy menempati posisi ke-4. Ke-3, ada Sederhana, Selon Seven. Dan Setia Ben, Hilang Ingatan menempati posisi ke-2. Jawarnya adalah Sesi Potret, Ino, Fit Elasmana. Dan kita gencarkan kembali saja peringkat ke-10, siapa genggerangan? Kita lihat lagi ya.

0: Oke, saudara Fortuna, senang dengar suaramu lagi ya. Apakah Anda sedang dengan suaraku? Oh, senang dengar suaramu lagi dari Ariel bareng siapa? Bareng Raisa, saudara Fortuna ya. Dan tentu saja ini juga menjadi salah satu original soundtrack paling menyentuh dalam film Dylan. ITB 1997 dengan balutan melodi yang lembut dan lirik penuh makna. Lagu ini menggambarkan perasaan rindu, penerimaan dan kehangatan dalam sebuah hubungan yang telah melewati berbagai ujian ya. Oke, yang jelas menempati posisi ke-10 untuk pekan ini. Kedati pun harus turun ya dari peringkat 6 minggu lalu dan sekarang menempati posisi yang paling bottom. Akankah pekan depan masih manco, masih nongkrong, masih nongkring? Kita lihat aja nanti perkembangan selanjutnya, saudara Fortuna. Gue injirkan kembali tanpa basa-basi lagi. Peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: foto kita blur. Saudara Fortuna hadir untuk Anda menempati posisi ke-9 pekan ini ya. Masih banyak lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda di Top Indonesia 10 hari ini, hari Minggu tertanggal 23 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan terus nyimak sampai tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Beberapa promo akan saya hadirkan selepas ini, dan jangan kemana-mana, terus manco di 90,7 Fortuna FM dalam acaranya Top Indonesia 10 Genjering E.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi, Glitz. We are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku baca komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalbinya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
16: Hai semua.
17: Hai, eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ril.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7
2: Kotor FM. Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: sempurnanya aku untuk dirimu. Oh, begitu percaya dirinya. Tapi ya tak apalah ya. NPD ini merupakan trio musik yang dibentuk oleh Mario Kaisar, Niki Putri, dan Kak Gep. Kehadiran grup ini menarik perhatian publik karena memang menggabungkan latar belakang kreatif Saudara Fortuna ya. Dan ketiga personelnya di industri hiburan dan media digital Saudara Fortuna ya. Dan mengusung nuansa pop ringan dengan lirik yang menggambarkan rasa percaya diri dan penerima terhadap diri sendiri. Begitu celah ya. Sempurnanya aku NPD menempati posisi 8 pekan ini. Langsung saja genjerkan terbahasa basi lagi. Peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Dunia Yang Nanti, Raim Lauda, Saudara Fortuna. Melalui Dunia Yang Nanti, Raim Lauda menyampaikan cerita tentang cinta, waktu kehilangan kesempatan, dan keikhlasan. Dengan cara yang lebih personal, lagu ini pada akhirnya mengajak pendengar untuk memahami bahwasanya tidak semua kisah cinta itu harus memiliki akhir berupa kebersamaan, ya. Karena sebagian perasaan mungkin memang hadir untuk mengajarkan seseorang tentang menerima dan mendoakan. Begitu Saudara Fortuna, ya. Raim Lauda adalah seorang, dulunya sih seorang pelawak tunggal, ya, komika dia tuh, pemeran dan penyanyi juga, penulis ya lagu Saudara Fortuna. Dan ia lahir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 April 1994. Namanya sangat dikenal luas berkat lagu hitsnya yang berjudul waktu itu Komang, ya, serta keikutsertaannya dalam ajang Stand Up Comedy Academy musim kedua, Saudara Fortuna, ya. Kalau nama aslinya sih Laude Raimudin, itu nama panggungnya Raim Laude, Saudara Fortuna. Menempati posisi yang keberapa sekarang? Oke, Dunia Yang Nanti ke-7, yang sebelumnya menempati posisi ke-9. Beberapa promo yang akan hadir untuk Anda, jangan kemana-mana, terus Manco Fortuna di 90,7 Fortuna FM dalam acara Top Indonesia 10 bareng Mbak Nino Genjreng. Hey.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ini yang sungguh diberikan ke-6.

0: Oke, teh hijau dari Tulus. Ada yang suka teh hijau? Boleh diminum. Ada juga teh hitam juga boleh, teh merah juga boleh ya. Ini sudah ada Fortuna teh hijau ditulis dan digumah oleh Tulus sendiri dengan Yosep Sitompul didapuk sebagai produser dengan aransemen pengaransemen musik untuk single ini dan menampilkan apa nih gerangan, menampilkan kombinasi instrumen akustik dan elektronik ya, luar biasa. Termasuk piano, keyboard, drum akustik, terus juga ada gitar elektrik serta bagian horn yang menambah tekstur pada komposisi saudara Fortuna ya. Secara tematik ini lagu mengangkat kisah tentang fase kehilangan semangat dan ketidakmampuan sementara untuk membuka hati gitu kan saudara Fortuna ya. Terus menggambarkan penerimaan atas rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sesuatu yang harus dipaksakan hilang. Beberapa media menafsirkan liriknya sebagai refleksi proses pemulihan emosional dan usaha untuk mencari pencetus kebahagiaan begitu melalui pengalaman baru dan hal-hal yang sangat sederhana. Tulus dengan teh hijau menempati posisi yang ke-6 yang sebelumnya pula masih untuk hadir minggu lalu pun ya. Jadi podiumi peringkat ke-6 gitu untuk minggu ini pun. Baiklah, dengarkan kembali setelah teh hijau dari Tulus. Sekarang peringkat yang lebih atas lagi ada peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Oke, berapa kali kita saling memaafkan? Pamungkas hadir untuk Anda ya. Melalui beberapa kali kita saling memaafkan, Pamungkas kembali menunjukkan konsistensi sebagai penulis lagu yang mampu mengangkat isu emosional. Yang tentu saja Saudara Fortuna ini menjadi karya yang kuat dan sangat menyentuh ya. Dan tentu saja kita tahu secara musikalitas lagu ini mengusung aransemen yang sederhana namun kuat ya, dengan penekanan pada vokal dan juga instrumen yang mendukung suasana melankolis. Dan tentu saja gaya ini menjadi ciri khas Pamungkas dalam menyampaikan pesan personal melalui musiknya, begitu Saudara Fortuna. Oke, itulah penampilan dari Pamungkas, penyanyi asal Jakarta, sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser musik juga Saudara Fortuna, yang terlahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1993. Oke, kita tinggalkan saja Pak Bungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Hadir untuk Anda menempati posisi yang ke-5 pekan ini. Kita genjarkan kembali peringkat berikut yang lebih atas lagi. Oke, setelah peringkat kelima, ada peringkat yang ke-4 untuk pekan ini. Siapakah gerangan?
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: September gurun hujan, ya Juicy Lucy hadir di lapang Surya Kencana, Stadion Surya Kencana maksudnya ya, tanggal 13 September 2026 akan hadir mereka. Juicy Lucy salah satu yang akan hadir nanti, ada Pamungkas juga ya. Dan yang jelas saudara Fortuna, untuk Anda yang sekarang hadir di 9.7 dalam acaranya Top Indonesia 10 hari ini, hari Minggu tertanggal 23 Agustus 2026, saudara Fortuna, gurun hujan ini Juicy Lucy, coba kalau kita telaah, kalau kita lihat lagi bagaimana mungkin rilisannya, saudara Fortuna, gurun hujan ini juga yang telah dirilis pada bulan Mei yang lalu, mengusung gaya khas mereka dengan nuansa melankolis dalam balutan aransemen pop balad ya, instrumen yang lembut berpadu dengan vokal emosional yang sangat intim, ditambah lirik sederhana namun menyentuh, membuat lagu ini mudah diterima oleh pendengar, saudara Fortuna ya. Dan yang jelas respon pendengar pun mulai bermunculan, terus juga ya, banyak yang komentar-komentarnya, boleh Anda lihat di YouTube-nya saudara Fortuna, apa sih komentar-komentarnya ya. Dan band asal Bandung ini memang dikenal lewat lagu-lagu galau yang liriknya ringan namun juga penuh emosi gitu ya saudara Fortuna. Baiklah Juicy Lucy dengan gurun hujan menempati posisi keempat untuk pekan ini, yang sebelumnya juga sama posisi keempat ya. Jangan lupa nanti akan hadir di lapang Surken Stadion Surya Kencana pada tanggal 13 September 2026. Baiklah, gencarkan kembali saudara Fortuna di peringkat yang lebih atas lagi. Setelah peringkat keempat, sekarang ada peringkat yang ketiga pekan ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: saudara Fortuna, single sesi potret ini juga kolaborasi antara Ino dan Ariel Semana yang tentu saja ini juga menjadi pernah juga jadi jawaranya ya, dan banyak disuka oleh para pendengar musik tanah air saudara Fortuna ya. Dan tentu saja hari ini bisa menemani suasana siang hari ini karena memang minggu ini harus turun untuk pekan ini menempati posisi ketiga ya. Tapi jangan salah, beberapa minggu sesi potret menjadi jawaranya di top Indonesia 10. Baiklah, tanpa basa-basi lagi karena kita terus berpacu dengan waktu, kita gencarkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat runner up untuk pekan ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Hey, saudara Fortuna Shalom Seven dengan lagu yang berjudul apa nih? Sederhana ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan grup Sheila on Seven yang sangat familiar sekali, saudara Fortuna ya. Band asal Yogyakarta, Sheila on Seven juga merilis lagu yang berjudul Sederhana. Ini juga kalau misalnya kita tahu mengangkat tema dengan hidup sesuai dengan porsinya ya. Porsinya masing-masing gitu. Jadi mengangkat tema atau kalau boleh dibilang juga ya kita harus proporsional lah ya kita hidup. Nah, seperti itu. Nah, saudara Fortuna, ini berjudul Sederhana yang tentu saja mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa berbahagia gitu. Yang jelas hadir menemani suasana siang hari ini untuk Anda dengan lagu Sederhana Sheila on Seven. Menempati posisi kedua yang sebelumnya menempati posisi ketiga. Jadi naik satu peringkat dari peringkatnya yang semula. Baiklah saudara Fortuna, sebelum kita ke jawaranya untuk pekan ini, kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir dari peringkat ke 10 hingga peringkat yang kedua atau peringkat runner up untuk pekan ini ya. Baiklah saudara Fortuna, peringkat ke 10 dihuni oleh Ariel Noah bareng Raisa dengan Senang dengan Suaramu Lagi. Ke 9 ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Sempurnanya Aku dari NPD menempati posisi ke 8. Ke 7 ada Dunia Yang Nanti Raim Laude Tulus menempati posisi yang ke 6 dengan Teh Hijau. Berapa kali kita saling memaafkan, hadir untuk Anda menempati posisi kelima. Keempat Gurun Hujan Juicy Lucy dan Ino Fitless Mana dengan Sesi Potter menempati posisi ketiga. Kedua Sederhana dari Sheila on Seven. Dan sekarang giliran yang akan menempati posisi jawara pekan ini, saudara Fortuna. Ini memang lain ya. Setia Ben dengan Hilang Ingatan sekaligus menempati posisi jawara pekan ini. Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di acaranya Top Ini Sesepuluh. Sampai jumpa dan mohon maaf, Baninu undur pamit. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari dan lain kesempatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, dari Jalan Manggis Satu nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa kembali di Fortuna Ngepop edisi hari Minggu, siangnya di 23 Agustus 2026. Ispadalan menemani sampai pukul 3 sore aja kebersamaan kita. Untuk request lagu-lagu pop Indonesianya silakan boleh pergunakan, tapi nanti awal dulu kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini. Ada Nada-Nada Cinta miliknya Ariel Noah featuring Rosa. Jangan lupa di 0815149079077. Genjreng.

ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng, nada-nada cinta miliknya Ariel Noah ya, featuring Rosa di Fortuna Ngepop siang hari ini. Hari Minggunya di hari yang ke-23 untuk bulan Agustus ya, yang mana mungkin tinggal berapa hari lagi, 23, 24, 25, ya kurang lebih satu minggu lah. Ya kita akan masuk bulan September, cukup lumayan, tapi nanti akan cepat sekali terasa. Udah di penghujung Agustus masuk lagi bulan September. Kabar baik, sehat selalu untuk Anda sampai saat ini yang masih terus kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id ya, yang tengah menikmati hari weekend bersama keluarga setelah tadi pagi mungkin mengikuti segala aktivitasnya, olahraganya ya, atau mungkin hanya santai-santai di rumah saja. Selamat siang Ispa, apa kabarnya siang hari ini buat yang lagi jauh ya, Cilegon, Jakarta, kemana Teh Meli teh. Mudah-mudahan streaming ya, Puncak Peuyeum, ada Teteh Hera dan Teh Atika. Selamat siang juga, mungkin lagi standby juga. Marin yang lagi OTW ya, dari Chico, Titi DJ, mudah-mudahan sama-sama tujuan. Oh iya, terima kasih juga ya untuk yang tadi sudah hadir kebersamaannya.

0: Terima kasih juga Mpok. Jauh-jauh di Karang Tengah Pok Ita, Bu Mimi Bojong Genteng. Terima kasih semua yang sudah hadir, kebersamaannya tanpa terkecuali ya. Hatur nuhun. Dan siang hari ini mungkin yang mau menyimak lagu-lagu popnya, kesukaannya, kesenangannya, lagu ya bisa dikatakan lagu naon itu kaporit. Biar aku kaporit. Anu sok aya di ieu kaporit mah favorit. Oh, Nenek Rido juga ya. Tadi sempat kasih kabar, aduh Nenek Rido masih di Magelang. Di mana Magelangnya Nenek Rido? Itu loh Mbak Ispa, pokoknya aku tuh tinggalnya di depan Rumah Sakit Jiwa di Magelang. Aduh. Di depannya iya, di situ ada gang. Nah, di situlah Nenek Rido saat ini singgah di Magelang. Udah lama kali. Nanti kayaknya pulangnya pas sudah lebaran. Nanti nih tahun 2027 kayaknya. Waktu itu bilangnya mau pulang nanti setelah lebaran Mbak Ispa. Kayaknya nih lebaran tahun 2027 baliknya. Yowis lagi betah ya di Magelang. Meskipun usum halodo sami gitu tahnya. Safitri di Gualpara Wilujeng. Safitri kumaha damang Teh Safitri. Alhamdulillah upami damang Teh Safitri nya. Baik, dipergunakan. Apakah mungkin Saudara Fortuna siang hari ini bensinnya lagi seret? Kuotanya, aduh masa sih. Ya iya gak masa sih. Ya kalau memang lagi kering mah usum kering ya halodo. Seraku kudu dibanjur. Baik, kita sambil menunggu. Nanti juga kita akan bacakan komen-komen yang sudah masuk ke Facebooknya. Nah, Safitri di Fortuna Ngapop kita bacain sekalian nih tadi. Ngeliat pas mau buka ini ya. Di Gualpara, Safitri di Fortuna Ngepop mau lagunya Gojali, Al Gojali yang judulnya apa? Sama Chelsea kesayanganku. Salamnya buat semuanya yang lagi pada dengerin aja di Fortuna, spesial buat Teh Ispa yang lagi tugas ya. Sayangnya buat suamiku aja, adikrullah. Iya, makasih sama-sama. Buat Safitri di Gualpara ya, kesayanganku. Berikutnya sebelum, sudah ada Mahmud, Kang Mahmud, halo.
1: Kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Kumaha tuh Kang Mahmud, hari ini mau denger lagu popnya, judulnya apa?
1: Lagu popnya ya, baik-baik.
0: Wali?
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?
1: Kirim salamnya buat semua fans. Dengan aja ya, yang lagi mungkinnya yang ditunggu naiknya.
0: Oke. Seperti makanya. Sama-sama. Terima kasih buat Kang Mahmud. Mahmud, bukan nanti bukan Mama Muda, Mahmud. Iya, selamat siang buat yang baru gabung di streamingnya juga yang ada di luar Kota Sukabumi, terutama juga buat saudara foto yang lagi menikmati Kota Sukabumi ya. Untuk kesempatan hari Minggu ini di siangnya yang tetap cerah ya, kalau panas-panas gini emang enaknya tuh kita seruput jus nanas ya. Baiklah, di belakang kembali ada siapa di belakangnya? Kang Mahmud tadi ya, perdana. Halo.
2: Halo, Sampurasun.
0: Rampes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Tunang Ngepop.
0: Genjrengkan.
2: Genjrengkan.
0: Dengan
2: Arya Kalakai.
0: Oh, anu gaduh Kalakai teh ya. Kalakai garing atau baso ieu teh?
2: Oh, dua-duanya.
0: Oh, garing aya baso ayanya. Lagunya? Oh, gitu. Tapi sekarang situasinya lagi halodo, garing jika nantinya.
2: Separuh dibanjur.
0: Hey. Apa judulnya?
2: Oh, judul lagu. Judul lagu Dermaga Cinta.
0: Aduh, itu angkatan babe gue lagunya. Buat siapa Dermaga Cintanya?
2: Buat Teh Aren yang lagi sakit, semoga cepet sembuh aja.
0: Oh, Teh Aren tinu teu damang.
2: Bang Inten, dengar-dengar di yang lain.
0: Oh, suka dengar yang lain juga ternyata. Eh dari siapa teh Dermaga Cinta teh? Pop.
2: Enggak ada.
0: Pop adanya dangdutnya di sini.
2: Oh, enggak dari Niki Astria.
0: Oh, Niki Astria Dermaga Cinta. Judulnya.
2: Kalau enggak Lentera deh, Lentera.
0: Ah, Lentera saja ya. Buat siapa lagi selain Teh Aren, si Engkal Damang, Teh Aren?
2: Miliar yang ada di Puncak Tape. Sekiru 10.000.
0: Tos naik atuh piraku sakitu. Ayeuna mah tos 15.
2: Oh, gitu. Bener halo.
0: Itu tahun sabaraha 10.000. Oh, cigana ti Kang Ieuna ieu tingkah lakaina 10 micalnya.
2: Iya, di sana 10 bisa 7.000 bisa tergantung situasi.
0: Lentera Cinta. Oke. Keras buat siapa lagi?
2: Keras buat Ujeng-Jeng.
0: Kang Ujeng-Jeng.
2: Pak Ben. Anu eta teh ya. Antuk semuanya.
0: Tah gitu. Eta leres gitu. Sae gitu mah.
2: Buat teh Pak juga.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Tapi suara teh Ispa kayaknya ini apa renyah pulen.
0: Oh, dikata kerupuk.
2: Ibaratnya cuman di ungkapan yang
0: lain. Aduh, lir, lir ibaratnya.
2: Lir ya, lala lir pokoknya. Nuhun lainnya.
0: Asami nuhun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu gaduh kalakai base sareng garing hatur nuhun ya. Kang Surya semangat. Ayo, coba lagi lain teleponnya. Digubrakeun cigana teh. Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Oh, dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjereng, Kang Surya. Lagunya mau apa, Empop?
3: Wajak kekasih ya.
0: Aduh, Eta.
3: Kirim dulu lah. Buat Ibu Geng-Geng.
0: Yap.
3: Sama Serpi. Mas
0: Hans. Boleh.
3: Sama Nero. Beri buat...
0: Buat siapa, yuk?
3: Temeli, Triadri, Balema.
0: Oke.
3: Temano, Temolit. Boleh. Yati Bali.
0: Siap.
3: Aren. Seribu Marwan.
0: Oda, boleh.
3: Mama Nini, Mami Ida.
0: Siap.
3: Mama Bungsu.
0: Oke. Okay.
3: Terus saya buat jadi biar dia teh kemarin siapa nih lupa lagi.
0: Ayo siapa? Mama, Mama siapa?
3: Mama Ani kemarin dah di GRB.
0: Oh, Mama Ani di GRB.
3: Ya sama buat Teh Ispa.
0: Iya, hatur nuhun sami-sami.
3: Orto nangkep pop di nyeri nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,7 Fortun FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food. Yes!

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel.
15: Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
18: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyalbinya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
16: Woy.
18: Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 90,7 Fortune FM. Kita masih di Fortune Ngepop siang hari ini. Dan silakan kembali pergunakan line telepon yang ingin request lagu-lagu pop Indonesianya. Safitri, sama-sama, terima kasih kembali ya. Oh, ada Bang Lens juga di sini. Selamat siang. Nanti kita sapa ya untuk bacakan. Kita angkat dulu teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di genjreng gugah bobo. Buahin deh Pak Maman. Menikmati ya. Baik. Ditemani sama lagu pop kesukaannya apa atuh?
1: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah. Buat siapa? Kirim salam.
1: Buat Ratu ya, buat Mahmud, buat Dedan Bantas, Pak Aung, terus buat DG, buat Oli, buat Arel, buat Santana Basar.
0: Boleh.
1: Pokoknya buat semuanya.
0: Siap.
1: Spesial buat Facebook.
0: Terima kasih.
1: Buat satu ya, yang sakit.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Teh Olive. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna ngepop genjreng.
0: Genjreng. Masih semangat Teh Olive.
2: Aduh, bangun tidur ini.
0: Aduh, gugah bobo enak kali. Udah iya. Bobo lagi, bangun lagi, langsung requestnya.
2: Langsung request. Langsung tidur dulu.
0: Ngaduk seknya. Mau apa ini lagu popnya Teh Olive Teh?
2: Teh mau apa Teh?
0: Yang mana?
2: Takdir tak pernah ku pilih.
0: Eh, itu judulnya takdir.
2: Nggak ada. Malam tadi puternya sama Bang Hari.
0: Tak pernah ku pilih siap. Buat siapa?
2: Buat yang barusan Kang Mama Napero ya. Buat Mari.
0: Slow rocknya ya, apa yang dari Palisanya?
2: Iya.
0: Yang slow rock, ada rock-rocknya mau? Rock sepan, rock.
2: Ya, pokoknya yang
0: cowok
2: yang apa yang aja ya lah.
0: Oh. Ini ada versi slow rock segala ya, soalnya.
2: Oh, ada slow rock.
0: Slow rock. Rock, jenisnya rock. Nah,
2: mau yang mana we lah yang yang enakin ya. Itu lah.
0: Siap. Tapi sama-sama tuh.
2: Buat Meliandi ya.
0: Demau,
2: buat
0: Melah.
2: Cepat buat Kang Budi, buat Ibu Ibung Sepuro ya, buat Terry bareng keluarga.
0: Siap.
2: Ya. Buat Kang Santana, Kang Basar, buat Citra bareng Kang Pajrinya, buat Bunda Aca ya. Buat Ujeng Jay, Mbak Yuni, Kang Anibar, Kang Mos, Kang Dege.
0: Oke. Okay.
2: Pas itu Kang AM ya, Kang ACT ya.
0: Ah, pengkeren Teh Olive.
2: Apa?
0: Itu Kang ACT. Ini hoyong we abus inya, ieu hoyong nelpon cenah tuh.
2: Oh, nanti eta. Oke,
0: heula yeuh baru ku gabung.
2: Pengennya teh cenah ge spesial buat ACT.
0: Oh, eta tehnya baru.
2: Buat Kang Surya ya. Irfan Awan juga ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Yang baru keramas Jonjon cigana teh. Lelap. Bobo noge lelaki terus karamas mah.
2: Elah, Kang Deden Bantas ya.
0: Uh-huh.
2: Teh Iis itu yang di mana teh
0: yang di mana ya?
2: Teh Ranti juga ya. Mami Papi Man. Manini,
0: Manini
2: ya itu.
0: Manini, wow. Mami Papi.
2: Yang punya Mama Nurul, Pak Nurah juga.
0: Okay.
2: Tadi tuh ada Po apa teh? Po Mimi ya?
0: Po Mimi, iya.
2: Iya, Bunda apa sih?
0: Bu Mimi sama Po Ita, iya. Kebolak dia.
2: Po Ita ya,
0: Po Ita, gitu. Bu Mimi betul sekali.
2: Iya, itu juga ada apa tuh? Teh Ani Cijangkar ya. Kang Amar Serti, Sapi Udin, Kang Egi ya, Pak Itu Kang Solehudin ya.
0: Solehudin.
2: Kang Panji Alamanda ya.
0: Semangat Bunda.
2: Pak Ben itu apa tuh Bang Len ya, buat semua aja.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali buat Teh Ipa, sehat selalu ya.
0: Sama-sama.
2: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Fortuna Genjreng. Dari mana nih? Dari Jawa Tengah. Nyimak hadir streaming. Oh, Bang Lentri Jawa Tengahnya jauh amat. Lagunya pengen mahal ini. Salamnya untuk semuanya aja. Makasih. Oh, kukira ada di Sukabumi, Bang Len. Halo. ACT jangan menyerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng Kang Santana. Hari ini alhamdulillah damang. Lagu eta ngajuhit-juhit forum radio na tiga na teh alit tansa alit Kang Santana. Ame merenahina cepil ieu. Lagunya mau apa?
3: Lagunya
0: itu aja. Yang mana?
3: Harta aku mati, Arif.
0: Waduh, emang siap. Lagunya judulnya buat siapa? Judulnya lagunya buat siapa maksudnya?
3: Maksudnya Teh Olip, Teisnya, kemudian kedelannya,
0: Lori Duma nanti. Cina Teh Olip. Pertanyaan
3: sih karena. Terus saya tiga kompajinya, Teranti, Kang Piansa, Raska itu tuh. Mana? Mani, Mami,
0: beri nunjuk
3: tuh. Mayati Bali, Mbak Indah, Ponura, Eha, Masa Marita.
0: Iya.
3: Kak Maman, Haji Maman, Apero, Kang Surya, Kak Maman Servis.
0: Siap.
3: Anda dan Bimo, Lim Banda.
0: Oke.
3: Kak Aren, Kang Basa, Sadayana di Bungkul.
0: Mangga.
3: Kesehatan Esba yang kedua, supaya
0: terima kasih.
3: Baru kami, Pak.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengkeran anak Kang Santana, halo. Halo. Pengkeran Nana, ACT. Nah, ACT teh diangkat teh. Los we. Oh, tunda cenah di ACT. Nah, ditunda ACT. Kumaha bagaimana ACT teh? Terikna atuh nelpon teh amese.
4: Halo,
0: lebet enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kontunan apa?
0: Gejreng. Iya, Kang Aem Baros.
4: Mohon.
0: Mau denger lagu ah. Iya, ini mana judulna?
4: Itu sesi potret boleh ya?
0: Siapa oh, penyanyi? Boleh. Sesi potret. Bukan permana. Sesi permana. Potret mah les mana?
4: Oh iya.
0: Buat salam
4: sampingnya. Buat jantan Santana,
0: Ari les mana?
4: Yo Teh Oli, Paman Apero.
0: Yo.
4: Bang Len. Dan Bantan.
0: Yo.
4: Herlan Nurhadi.
0: Oh, ada Helmina.
4: Kang Hedi, Baom.
0: Masakin atau Kang AM eta mah.
4: Tapi sahanya aku mah kan sadayana
0: nu tadi Fortuna. Santana nu tadi.
4: Santana kan sempat betator tadi.
0: Nya, Teh Olip tadi aya.
4: Teh Olip. Maman Apero,
0: kurang
4: nah, lebih siang.
0: Mangga,
4: mantap nak buat tercipta.
0: Terima ya. Kasih Kang AM, hatur nuhun, Sami.
4: Nyepok, genjreng.
0: Di genjreng, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisi pundung, sana jante Arya Manggisna, waalaikumsalam.
5: Halo.
0: Nya halo, kunaon?
5: Nya jelek.
0: Ulu Arinu Gaduhna.
5: Jelek.
0: Aja baku pertanyaan.
5: Kartuna ngepop.
0: Genjreng euy, ACT lagunya mau apa?
5: Pengen dari kenangan Ben.
0: Yang mana Neng? Judulnya?
5: Itu aja Neng, apa tuh? Tolong jaga dia Neng.
0: Oh, tolong jaga dia, mangga.
5: Ya. Salamnya buat yang barusan Kang Aem ya. Selamat sore, siang.
0: Oh, tolong jaga dia, Mang. Ayati Arif.
5: Ah, Kak, dari kenangan Ben kalau enggak salah.
0: Oh, kenangan Ben. Oh iya, iya.
5: Ya, Kang Santana juga ya, Kang Maman Alvero.
0: Mangga.
5: Api Udin, Kang Basar, Kang Adi.
0: Terus, hadeui.
5: Dilanjut, Teh Ranti, Teh Ani, Bunda Aceh. Dilanjut buat Cepi Gejol, Kang Deden Gembol juga ya, Teh Olip juga. Paling mantap.
0: Yep.
5: Buat yang dihijirin aja.
0: Oh, eta mah ACT meni resep
5: digigirnya.
0: Digigirin pipirin imahnya.
5: Ya, makasih banget ya, Neng.
0: Ya, sama-sama.
5: Yuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, nanti kita sapa lagi ya. Sudah

0: 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering kembali untuk Fortuna Ngepop ya, interval yang kedua dari pukul 2 siang sampai pukul 3 aja. Kebersamaannya masih bersama saya Ispa Dahlan, tentunya Fitri Imut di kawasan Cikarang. Selamat siang di Fortuna Ngepop. Lagunya pengen serpihan hati ya, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat biasa suami bawel. Mantapnya buat Ispa aja, terima kasih. Bundanya aja selamat siang, Bunda. Assalamualaikum. Fortuna Ngepop genjreng hei. Siang jelang sorenya Teh Iswa, semoga saya selalu digenjrengkan. Selamat siang juga buat bundanya Aca di kawasan Keramat bersama Kang Ipungnya. Ayo boleh request, tadi sempat juga miss call ya bunda. Rahmat Irawan juga selamat siang di Fortuna Ngepop genjreng digenjrengkan ya Rahmat Irawan. Terus juga ada Dede Supena. Oh Dede Suryana, jauh ya. Supena sama Suryana. Dede, Kang Dede, Suryana di Fortuna Genjreng, Kang Ating juga ya di Fortuna Ngepo. Waalaikumsalam. Selamat siang, request lagunya ada band apa saja yang penting enakan. Pokoknya dari ada band ya. Buat Teh Meliardi, Bu Ipung juga ya, selamat siang. Salamnya buat Teh Sulastri juga Teh Dewi. Pokoknya buat semua-semuanya, nanti dilanjut lagi ya. Kita sapa dulu bundanya aja, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna Ngepop
0: genjreng euy. Bunda aja selamat siang, Bun.
1: Ya,
0: siang. Gimana? Iya, hari ini mau nyimak lagu popnya apa, Bun?
1: Pengen Lentera Cinta, Teh.
0: Lentera Cinta.
1: Dan dari Bisa Kaya.
0: Ya. Lentera Cinta teh udah kayaknya dari Niki Astria. Tadi permintaan Kang Surya. Bisa diganti.
1: Ya. Aja dalam debu teh.
0: Suci dalam debu. Boleh buat
1: yang
0: siapa?
1: Ya. Ya, mau sapa-sapa kirim salamnya ya. Mm-hmm. Buat Teh Olive ya. Yang tadi udah ketemu juga sama Bu Nyami.
0: Iya.
1: Buat
0: Ibu
1: juga. Buat Marin, buat Bunda Riti, buat Mahdesi, buat juga, pokoknya buat semua-semua aja ya, yeah. Semua kali pertuna, saudara pertuna di manapun beragam, semoga kita sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kasihannya buat Teteh Ispa yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Teteh atas waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lanjut dari Kang Ateng ya, setelah ada Ibu Ipung, korban fitnah, Teh Aminah, Teh Sulastri, Kang DG juga Kang Me, Renata Sakura, Manini, pokoknya buat semua aja deh fans Fortuna dimanapun berada. Yuk, semoga pada sehat ya, spesial buat Teh Ispa aja. Moga diberikan kesehatan, umur yang panjang, amin ya. Doa yang sama juga untuk siapa Kang Ateng, Ateng. Oke, Teh Olive juga hadir di komen Facebooknya. Waalaikumsalam di Fortuna Ngepop genjreng, ey. Teh Nurlandia juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Fortuna Ngepop genjreng. Kumadamang minggu iya panas bari nonton bola ngubek kula. Olo nonton lo, oh nonton, aku kira bola, padahal loba nonton, bari nonton lomba merennya emnak kirang ite. Teh Nur, lomba ngubek kula, lagunya pengen Ariel featuring Krise. Salamnya buat semua aja ya fans Fortuna dimanapun berada, siap ya, nanti dipilihkan Ariel featuring Krisenya. Warga Mabar, Wonogiri, Medan, Horas juga, Tumiam Virgo, selamat siang. Siang-siang, wow. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 lagu sudah brerot. Aduh brerot, bahasanya ngajejer. Kita tanya brerot. Betawi amat ya. Ada takdir tak pernah kupilih, bermimpi haruskah aku mati, sesi potret tolong jaga dia dan suci dalam debu. Langsung kita simak aja ya. Mudah-mudahan waktu sna

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Woy.
9: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare 90.7 Fortune FFM.

0: 9.7 Fatun FFFM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia

0: juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hong. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Yes, 90,7 Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 3 sore hari ini ya, di menit ke 47 kalau di sini, 50 ya. Berarti 3 menit aja. Jadi ispadana harus undur pamit. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, terlebih yang lagu tidak terpelaikan. Ampura karena keterbatasan waktu yang tadi juga sempat mau telepon mami ya. Mohon maaf tidak terburu atau tidak kebagian waktunya untuk bisa request ya sore hari ini. Aha, di Fortuna Ngepop. Ispadana pamit sekali lagi, tetap semangat. Tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

kebencian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggencreng dari Sukabumi Gencreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Saudara Fortuna, kita jumpa kembali di tanggal lagu Top Dangdut 10 edisi 23 Agustus 2020. Kesempatan hadir nanti pukul 16 ya, 1 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut yang masuk ke tanggal lagu di 90,7 Fortuna FM untuk sore hari ini. Langsung saja kita simak Saudara Fortuna, siapa-siapa saja yang masuk ke 10 lagu lagu dangdut tentunya. Apakah minggu ini ada pendatangannya? Atau minggu ini harus keluar, bertahan pada posisinya atau harus turun ya? Kita langsung simak saja di posisi yang ke-10 sebagai juru kunci untuk minggu ini Saudara Fortuna di Top Dangdut 10. Ternyata ada pendatang anyar kita untuk minggu ini. Minggu pertamanya dia sebagai pendatang anyar new entry kita. Ya, ada MMG atau My Mind Gue Naikila. Berada di posisi ke-10 di Top Dangdut 10. Ini dia.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Yes, level apa 7.6 FM, solo is Nike lah. Tentunya menggebrak industri musik tanah air dengan karya terbarunya ya. Resmi merilis lagu berjudul MMG di 13 Juni 2026 lalu. Ya, bagi kalau kita simak nih lagu emang udah warawiri banget di sosmed ya. My main gue gitu. My main gue. Black Genji banget ya. Lagu hasil dari kolaborasi apik ciptaan Nikila dan juga JMC tersebut dirilis dalam bentuk video music melalui YouTube kanal ya, kanal YouTube. Nikila dan JMC ini sebelum sudah pernah berkolaborasi dan dikenal masyarakat sebagai salah satu pengusung genre hip dut ya, hip dut di Indonesia. Makanya kenapa masuk ke jajarannya top dangdut 10 untuk minggu ini di posisi yang ke-10 karena hip dut. Hip dut. Dukung terus ya My Mind Gue atau MMG. Di jam-jam berikutnya lagu-lagu dangdut ini genji banget sih. Emang lagunya juga emang gitu kan. Bikin gemes, apalagi kalau tengok video klipnya. Wow. Baik, jangan lupa My Mind Gue ya, My Mind. Ya milik gue gitu kan. Di posisi ke-10 sebagai juru kunci untuk minggu ini dan pendatang anyar kita untuk minggu ini juga. Baik, kalau begitu kita tinggalkan Nikila lewat MMG My Mind Gue. Naik satu peringkat lagi di posisi ke-9 ada Denny Caknan lewat lagunya Negoro Angin. Kita simak saja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: loh mas, kita tuh kan beda. Kita kalau mas tuh kan ada di Belanda, aku ini di Indonesia. Sama sepertinya lagunya Denny Caknan itu. Segoro angin. Segoro apa negoro? Segoro mah itu laut. Oh iya negoro. Aduh, kalau denger lagu yang satu ini jadi inget sama LDR-an ya. Negoro Angin, Saudara Fortuna, penyanyi Denny Caknan kembali meramaikan industri musik tanah air lewat lagu yang satu ini, Negoro Angin, kalau segoro laut. Menariknya, lagu ini mengambil latar belakang dari dua negara sekaligus ya, yaitu Indonesia dan Belanda, LDR namanya juga ya. Dirilis pada 16 Maret 2026 melalui kanal YouTube, lagu ini langsung mendapatkan respon yang besar dari para penonton, terutama untuk yang LDR ya, pas banget kayaknya momennya. Dalam waktu yang singkat, video klipnya sudah ditonton lebih dari 2,8 juta kali, meraih puluhan ribu like. Wow. Popularitas tersebut tentunya memberikan Negoro Angin langsung menempati posisi trending nomor 2. Antusiasme penggemar pun terus meningkat, terutama karena lagu ini punya nuansa yang kuat dan mudah dinikmati. Apalagi mungkin momennya LDR, siapa yo yang LDR-an. Jadi mari. Yo wes lah ya, jangan lupa Denny Caknan Negoro Angin ya, di request, di jam-jam request lagu-lagu dangdut hanya di 90,7 Fortuna FM tentunya. Baik, kita tinggalkan Negoro Angin. Ingat Negoro, kalau segoro laut. Yowes, kita naik satu peringkat lagi di posisi ke-8. Oh ya, Negoro Angin juga tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi ke-9. Dan minggu ini nih, di 23 Agustus tetap masih bertahan di posisi yang ke-9. Naik satu peringkat lagi yuk di posisi ke-8. Ternyata yang satu, oh bukan satu, dua, karena duet ya, Gadis Manis Kalimantan antara Sahriadi barengan Ajeng juga tidak kemana-mana untuk minggu ini, bertahan pada posisinya di posisi yang ke-8. Langsung kita simak.
1: Inilah yang menduduki di peringkat

0: kamera.
1: Mana mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
2: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glass.
19: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh, langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping keras-keras gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
0: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
18: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
19: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
18: Soya mie gelas,
19: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Motor Sport. Ini yang sungguh di peringkat ke-6.

0: Yes, 90,7 Fortune FM masih di top dan ke 10 tanggal lagu untuk edisi 23 Agustus 2026. Ada Sibat Siti Badriah lewat Bikin Candu, yang mana minggu lalu Sibat ini ya berada di posisi yang ke-6 dan minggu ini juga tetap bertahan di posisi yang ke-6. Siti Badriah bisa di request jam-jam request lagu-lagu dangdut tentunya di 90,7 Fortune FM. Baik, kita tinggalkan yang Bikin Candu. Next, untuk berikut lagi di posisi yang ke-4. Kok ke-4? Ke-5 dong. Setelah ke-6 ya ke-5. Di posisi ke-5 ini dia duet yang sangat amat membuat lelehan kita bahagia. Aduh, lelehan. Mila DA7 barengan Valen lewat Meleleh Bahagia di posisi yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: 20,7 Fortuna FM, Lele Bahagia, Mila dan Valen, DA 7 yang menduduki posisi kelima untuk minggu ini. Minggu lalu berada di posisi keempat meskipun turun, tapi masih bertahan dong di top dangdut 10 hingga minggu ini di 23 Agustus 2026. Baik, kalau begitu kita next satu meningkat lagi. Bagaimana, siap? Baiklah, di posisi yang keempat minggu lalu ini kebalikannya ya. Minggu lalu berada di posisi kelima, naik ke posisi keempat. Kalau tadi Mila sama Valen minggu lalu di posisi keempat, turun di posisi kelima. Nah loh, ini dia ada Happy Asmara lewat Kopi Dangdut, versinya Happy Asmara ya, kita simak.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.
2: Kopi Dangdut.
3: Happy Guy.

0: adalah Kopi Dangdut versinya Happy Asmara, yang mana Kopi Dangdut berada di posisi keempat untuk minggu ini. Selamat buat Happy Asmara. Dukung terus di jam-jam berikutnya lagu-lagu dangdut tentunya hanya di 90,7 Forever. Baiklah, next kita berikut lagi yuk. Di posisi yang ketiga ada siapa? Macam mana lah kalau bukan Gita Yubi yang bawain lagu ini. Di posisi yang ketiga, karena minggu lalu berada di posisi pertama jawaranya, tapi meskipun turun untuk minggu ini di posisi yang ketiga, Gita Yubi gitu loh. Macam mana lah. Kita simak.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up. 90.7 Foton FM. Yes, 90.7 Foton FM. Kita masih di tangga lagu top dangdut 10 untuk minggu ini dan sudah masuk ke posisi runner up kedua ya. Namun sebelum kita masuk ke posisi runner up, kita akan kelas balik dulu untuk top dangdut 10 edisi 23 Agustus 2016. Di posisi yang ke-10, pendatang anyar kita untuk minggu ini ada Naikila lewat My Mind Gue ya. Di pos ke-9-nya ada Negoro Angin dari Cakna. Di pos ke-8-nya Gadis Manis Kalimantan seperti biasa. Sorry ya dibandingkan Ajan. Di posisi ke-7-nya Baper miliknya Avalia. Di posisi ke-6-nya Bikin Candu Sibat Siti Badriah ya. Dan di posisi ke-5-nya Meleleh Bahagia Mila barengan Valen DA7. Di posisi ke-4-nya ada Kopi Dangdut versinya Happy Asmara. Di posisi ketiga, Macam Mana Lagi Kita Yubi, sudah kita simak. Dan ini dia ya, runner up kita untuk sore hari ini, Anissa Bahar lewat Gak Apa-Apa. Gak apa-apa, gak apa-apa.
4: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.
5: Jangan datang lagi di kehidupanku.

0: sabar aja ya, nggak apa-apa ya Anissa Bahar. Berada di posisi kedua list runner-up, Minggu lalu berada di posisi yang ketiga. Mudah-mudahan minggu depan bisa naik. Kita tinggalkan nggak apa-apa dari Anissa Bahar di posisi runner-up. Naik satu peringkat di posisi ke-1. Ini dia, selamat untuk kura-kura dalam perahu, Lesti Kejora sebagai juara yang untuk minggu ini. Karena minggu lalu berada di posisi kedua, minggu ini naik menjadi posisi pertama. Sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah. Saya Ispadalan yang bertugas di tangga lagu top dan 10 di 90,7 Fortnite FM, juga streaming radio Fortnite.id. Mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Dukung terus request, jam-jam request lagu-lagu yang sudah masuk ke top dangdut 10 minggu ini. Tetap semangat, tetap sehat makin tal, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Eh, bohong.
2: Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

Ya, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore-sore. Kita ketemu di Karaoke Anjang Sana. Sore hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Ispadalan kembali hadir menemani. Sampai nanti kurang lebih kebersamaan kita sampai pukul 6. Kurang lebih ya. Setengah 6 lah ya. Untuk yang hobi bernyanyi berkaraoke silakan, kita tunggu kebersamaan. Nah, tapi nanti ya Mama Indah, sabar-sabar dulu. Ada baper dulu nih mau mengulik kebersamaan kita di Karaoke Anjang Sana. Genjreng.

0: Yes, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Ya, ada baper. Lagi baper sore hari ini. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra.
1: Iya, Teh Citra.
0: Iya. Genjreng, main bola yuk. Aduh, main bola cenah.
1: Main bola.
0: Iya.
1: Kesusahan ya.
0: Betul sekali Teh Cit. Gimana hari ini di Pelda? Cerah ya? Cerah sekali.
1: Kita sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Semangat selalu pastinya. Seperti Teh Meli di sana selalu semangat.
1: Iya. Hari ini di sana masih ditanam mungkin ya.
0: Lala bibeh-bibeh gitu kan.
1: Happy-happy bahagia aja deh.
0: Harus. Apa judulnya Teh Cit?
1: Ada bibirmu berdosa enggak?
0: Aduh, dari siapa itu?
1: Dek Ratih.
0: Aduh, Dek Ratih ada lagunya doang nih. Minus onenya, bentar coba lihat.
1: Andri masukin ya Teh.
0: Berdosa. Ya eta bibirna bibir saha ya Teh.
1: Bibir yang suka berdosa aja.
0: Aduh, ketinggalinya. Tidak menampak.
1: Ini aja tuh Teh.
0: Yang mana?
1: Bunga pengantin tapi yang dari Mirnawati.
0: Oh, bunga pengantin versi Mirnawati. Bunga pengantin versi Mirnawati.
1: Oh, ini ada. Bagi selalu ya. Kali dia juga Mama Rindu.
0: Oh, Mama Rindu udah nyampe kali ya Mama. Udah jam 4 Mama. Siap kita jingle. Jingle kan. Semangat Teh Cit.

0: Kita kerasa semua itu.
1: Eh, baper.
2: Baper ya?
1: Iya.
2: Makasih banyak Teteh ya.
1: Sama-sama Teh Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Teh Citra, di Pelda ada Engkok Ngebesar. Halo.
3: Halo. Karoke Anjang Sana Fortuna FM.
1: Genjreng. Assalamualaikum. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang atuh kong.
3: Bohong atau mah bohong Teh Citra mah nya. Dusta atuh mah.
1: Kan jadi kompor ye.
3: Aku bukan Rahwana.
1: Aku bukan Rahwana tapi di rumah adalah.
3: Ada gitu. Buat Teh Citra bareng Kang Pandi Gelinda, buat Teh Aren, Teh Ranti, Teh Asti, Ayah Susanti, Teh Meliantri, Api Udin, Kang Ujeng-Jeng, Bang Len, Pak Ben, Mama Indah, buat Teh Jule juga, Api Udin, Kang Amar Septris, Mama Dapi,
1: Moni. Kita jinglekan
3: kok.
1: Siap berangkat.

0: panjang hiji-hiji na cina cekong basah baringa rayu.
1: Terima kasih teh.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah ayo pertahankan. Antara Mama Indah dan Pohon Nora siapakah yang paling sinyalnya kuat? Wow. Mama Indah. Marin semangat setelah ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mencahkan pertuna emang genyirai.
0: Aduh, benar-benar. Iya, alhamdulillah Pak Nur.
2: Iya.
0: Iraha atau Pak Nur bade amangan kasih lotu rahmi.
2: Tunggu
0: lagunya apa, Pok?
2: Lagunya
0: nungguan Pak Begang. Iya. Pok, kadina tong nungguan Pok Begang.
2: Apa?
0: Entong nungguan Pok Begang. Oh, lila kene.
2: Buat akan Begang. Kalau Begang mah banyak pikiran.
0: Gitunya.
2: Aku mah enggak dipikirin apa adanya. Enggak punya duit juga enggak dipikirin.
0: Jek saha iroh.
2: Jek iroh.
0: Naon judulna?
2: Judulna Cincin Permata Biru.
0: Aduh, etaga di
2: Mbak Indah, semangat Mbak Indah. Buat Teh Indah yang mancan suka sehat selalu. Digonjrengkan dulu gak?
0: Iya, digonjrengkan atuh jinggolnya. Dirakunya. Yang gara-gara ke toko emas juga nak.
2: Yang buru-buru.
0: Berangkat.
2: Bertuna Radio Bang Genjrengna di Sukabumi. Bertuna FM Genjreng buat yang udah pada naik ya, buat Kang Basar barusan teh, buat Mah Indah,

0: Sama-sama Mpok Nura. Genjreng, waalaikumsalam. Kita promo dulu ya biar jangan jadi jangan kemana-mana.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya.

0: Dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjring dari Sukabumi. Langsung saja penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin.
3: Sekarang.
2: Alhamdulillah. Kang Santana.
3: Iya, Marin. Sekarang kayak yang
2: tetap semangat sama teh. Siapa tadi? Teh Asti ya. Caringin. Genjreng mama gimana, lelah perjalanan mah?
3: Alhamdulillah, ringan.
2: Alhamdulillah ya.
3: Lelah-lelah dikit sudah biasa.
2: Iya.
3: Jalani,
2: nikmati.
3: Iya,
2: begitulah. Oke deh. Kalau begitu hari ini apa judulnya?
3: Selalu rindu ya.
2: Hey, selalu rindu.
3: Buat yang udah di Jakarta ya. Selamat sore, selamat menikmati ibu kota metropolitan. Buat teh Oli bareng Terilis, kedelan. Jadi ada Kang Basa ya, buat Om Nunggara sama Indah.
2: Siap, kita jinglekan selalu rindu.

0: posisinya mah cari yang enak. Dangdut-dutan. Sinyalnya tadi. Iya, halo, halo.
1: Siap. Pindah belah sini.
0: Pindah.
1: Halo.
0: Iya, jelas, jelas, lebih jelas.

0: Aduh,
1: hanya ada satu,
0: hanya only one ya.
1: Dirinya dan diriku.
0: Aih, nggak dirik-dirik.
1: Memel.
0: Oh, digenjreng.
1: Ya, digenjreng
0: lagi suruput kopi kayaknya.
1: Aku mau nangis.
0: Saminuhun.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Maureen ada Teh Asti, Kang Santana, yang mana nih yang sinyalnya kuat nih, dan ACT tadi Teh. Halo, Mama Syam juga ada. Loh, ha?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, ya
2: Pak. Kena fortuna
0: itu kan. Gunjureng di Baros juga nanya.
2: Di Gerbi.
0: Oh, di Gerbi nuju saya sinyalna Santana Teh. Kang Santana, hari ini apa judulnya Kang Santana?
2: Bosan.
0: Bosan. Bang Haji. Bang Haji.
2: Meh, sedap.
0: Bosan. Boleh. Masa kedapnya 2 menit tuh kayaknya.
2: Merindu Toli, Pi, Rianti, Asti,
0: kita judulkan.

0: Gede. Hei, Bang Santana mencari mangsa dia. Telinis. Digenjreng, Telinis.
1: Awas. Kalau mungkin, latih-latih sedunia.

0: Yeay, Kak Santana ya tadi ngambil nadana di mana? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Gusti. Nadana ngambil di mana eta teh? Iya nangke Bang Haji, arek ieu ah. Kita ngadamel deui jawaban eta lagu bosan. Memangnya kenapa? Ayo Susanti tekiatnya jadi turun. Ayo, siapa lagi mau nyanyi, Gusti? Santana ngambil nadana ti mana eta arahna? Tah Mamah Indah nu pertama hoyong nyanyi teh geningan alhamdulillah. Mamah Indah eta teh ngambil nadana ti mana eta teh?
1: Uyuhan teh capek ngomodah geus.
0: Mami Asha yang ngajawab tadi teh eta teh. Memangnya kenapa? Aduh, alhamdulillah Gusti, aduh, Kang Santana,
1: akhirnya
0: turunuhun. Ngan 2 menit
1: ada anggopol teh Isma.
0: Tapi Isma teh bertanya, nadana di mana itu? Mama Indah, hari ya. Ini apa judulnya? Apa tidak apa bosannya? Apakah bosan cinta juga Mama Indah?
1: Cinta berawan.
0: Cinta berawan, Gusti Agung nah.
1: Amal dulu lompatan sampai
0: yang bisa kedap cina eta makan santana mah. Cinta berawan, berawan Rita Sugiarto.
1: Buat Ponura, Kang Santana ya, yang pasti istirahat Kang Santana capek.
0: Astagfirullahaladzim. So, mana tah ieu teh? Nu ieu di 2 tilu aya tilu di action. Nu mana nu ekspres anu mulami. Siap kita jinglekan Mama Indah. Ya,

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Teh Ispa. Hampir-hampir.
0: Fokus.
1: Jadi kau bawa ke sini.
0: Dari mana ke nana?
1: Teh Ispa dah ayo we jadi we. Iya we. Jadi terbawa suasana.
0: Naroskeun teu dijawab. Eta ngambil adana ti mana Kang Santana gitu eta teh. Aya ngambil Ispa oge engke. Nyanyina mun kitu. Pas mun Ispa mada. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo satu dulu ya yang tersisa. Bentar ya. Asun.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Boleh, siapa lagi? Halo.
4: Halo. Boleh batuk dulu?
0: Boleh.
4: Karaoke Ajang Sana Fortuna FM.
0: Gering-gering. Teh Olive, semangat.
4: Ya, Teh Olive. Ya, jangan bosan ya, Teh Olive. Ya.
0: Tidak akan bosan, ya, Teh Olive.
4: Kalau seperti aku ini, jangan bosan. Ya. Jangan seperti dirinya.
0: Ayah Susanti terang tuh tadi ngambil nada na ti maneta.
4: Di itu di Nagala. Oh.
0: Ngagolot suaranya.
4: Ayo terkesima.
0: Terkesima.
4: Itu begitu terkesimanya sama dirimu.
0: Hei, ngadirigding ya.
4: Iya, jadi. Ya, Teli.
0: Jadi lulumpatannya.
4: tadi mah indah si siluen.
0: Si gana tuh kan kebayang-bayang.
4: Iya, kayaknya. Iya, jadi. Mental kayaknya segitu. Kan Santana gendreng lah pokoknya.
0: Terkasih manu duet sanes.
4: Ya, yang mana aja boleh.
0: Coba yang ini bukan coba ya. Coba dulu. Yang ini betul.
4: Enggak ya, apa-apa deh.
0: Enggak apa-apa. Emang yang mana?
4: Iya.
0: Siap kita jinglekan dulu atuh.
4: Ya, poinnya katanya.
0: Sarang ambil nada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Teh Olivia. Oh, sudah ada. Ini Teh Citra yang mau nyanyi atau Kang Fajri ini Teh? Ya, tadi Teh Citra udah ya kayaknya ya. Halo.
0: Halo juga. Karaoke.
1: Digenjreng. Kang Fajri. Alhamdulillah. Hirobi alamin.
0: Lagunya Imam
1: yang mana?
0: Antara cinta dan dosa ya.
1: Antara cinta dan dosa. Oh, Imam S. Arifin. Oke.

0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Teh Olive. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya penangkap casting.
1: Jereng-jereng.
0: Api Udin eleh tuh. Api semangat.
1: Api semangat sih.
0: Kang Solehudin juga semangat.
1: Iya.
0: Teh Olive.
1: Ya.
0: Kumaha?
1: Sebuah gampang janji, jangan urutan, aduh takut dikejar-kejar. Dikejar-kejarkan Santana lagi cari mangsa.
0: Sebuah janjinya?
1: Yang punya mata keranjang.
0: Terpercaya Kang Santana
1: mata katanya bukan ini lagi Pak. Katanya kakinya sakit, tapi dia lari-lari gitu loh.
0: Kanyahuan, buah.
1: Kanyahuan, aduh sakit kaki nanti meni lari-lari.
0: Aduh. Sebuah janji Evita Mala.
1: Ya.
0: Oke. Siap kita jinggalkan Teh Olive ya.
1: Berangkat. Fortuna. Radio Pantun Jeringan.

0: Terima kasih ya Teisa.
1: Sama-sama Teh Olivia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teh Olivia ada siapa lagi? Semangat. Teh Meli pengen nyanyi ya, tapi delay streaming ya. Teh Meli jangan lama-lama ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karaokean yang sana Fortuna FM
1: Genjreng. Teh Asti, sore.
2: Iya.
1: Apa kabar Teh Asti? Apa
2: Alhamdulillah
1: semangat?
2: Baik.
1: Hari ini Teh Asti mau bawakan lagu apa nih?
2: Pengen lagunya Rela Teh.
1: Rela.
2: Yang Ayu Soraya.
1: Rela.
2: Buat yang barusan Teh Olivia. Terus buat Kang Fajri Teh Citra.
1: Betul.
2: Buat Mama Indah. Buat Ayah Susanti. Api Udin, Abah Anom, Kang Adut, Kang Santana Aki Basar, Teh Ranti, Mama Rindu, Teh Meliandri, Teh Mel.
1: Teh Mel, semangat.
2: Belum naik Teh Mel?
1: Teh Mel belum, karena kan lagi di luar kota Sukabumi. Pengen
2: naik,
1: tapi kan
2: kalau
1: streaming delay.
2: Delay, ya.
1: Semangat, ah. Teteh,
2: yeah.
1: Siap kita jinggalkan ya.
2: Siap, Teh Is.
1: Jinglenya OTW.

jereng euy. Buat Kang Oo, buat Abah Kerdi, Bu Anis. Buat Kang Awang Balon, buat Kang ACT, Kang Jin Bantas, Kang Jin Gembor.

0: Oh iya, buat itu buat Mama Nora, buat Mama Adit juga ya, lupa. Makasih ya Teh Il.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk semuanya yang belum dapat ya untuk bernyanyi sore hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Udin Kapilande. Mama Syam.
2: Iya.
1: Sehat-sehat ya.
2: Iya.
1: Mama hari ini apa nih judulnya?
2: Mama Teh, ayam pendek aja nih.
1: Boleh, bosan.
2: Permohonan aja. Karena udah sore gitu ya. Permohonan aja.
1: Kira teh Mama mau bosan kan pendek.
2: Mama teh banyak kesibukan jadi jarang nyimak selalu.
1: Iya, nggak apa-apa iya. Mama, terima kasih.
2: Sampai sehat. Berempat atau udah ini anak di rumah.
1: Aduh mantap ya, ibu iya. Ibu yang luar
2: banyak
1: biasa.
2: Banyak rezeki juga.
1: Mama yang anak. Luar biasa, mah.
2: Iya.
1: Siap kita OTW-kan juga.
2: Insya Allah berkasih ya. Di

0: Kak Papi Udin. Halo.
1: Halo, Kerok Anjang sana, Fortuna FM.
0: Jureng, oi. Papi Udin, akhirnya.
1: Akhirnya, ketangkap. Kebubuhan terakhir.
0: Kebagian. Api apa nih judulnya? Api udah lama kali Api tidak bernyanyi di Radio Fortuna.
1: Air mata perkawinan.
0: Air mata perkawinan adalah air mata kebahagiaan.
1: Bukan itu mah.
0: Perkawinan bukannya?
1: Bukan itu mah orang makan mangsanya.
0: Oh, air mata perkawinan teh. Oh, itu tidak tahu liriknya cuma. Mansyur ya?
1: Iya.
0: Oke, oh orang makan nangka, api makan getah. Eh, dapat getah.
1: Ya.
0: Oh, alah.
1: Amit.
0: Amit, amit, sebenarnya. Siap kita jingle kan?

0: Oye, madre. Mantap. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Belum enggak surprise kalau kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Solehudin Ampura ya. Udah waktunya Ispa pamit ya. Kang Solehudin. Karena waktu

juga, terima kasih sudah komen-komen juga. Atau non yang sudah bernyanyi, yang belum kebagian hari ini, tenang saja, jangan berkecil hati. Nanti ada session untuk jam 7 live-nya ya, kembali karaoke live. Tentunya setelah ini bersama Bang Rido, sama nanti menutup acara kebersamaan di 90,7 Fortnite. Baik, kalau begitu saya Isma dalam pamit. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Besok kita ketemu lagi di acara Warawiri. Aduh, pagi lagi deh. Semangat. Pastinya. Isma pamit ya, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Μασουρέλα Φορμούλα. Μάλλα, κρυταϊκούτη, ατσάνσλα ντζούτνια. Μη, σπίλεν πλουκόμα του τζου, Φορμούλα FM. Ράδιο, πάμπρι τρέγνα, φυσικά μη.
1: Ya, dimanjakan langsung jalan mengisah itu nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio Panggencrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 6 peralihan dari tadi sore hari menuju ke malam hari. Dan tepatnya mungkin ya, Saudara Fortuna semuanya mungkin yang baru selesai sholat maghrib ataupun juga memang baru mau, silakan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Dan pastinya kali ini Rido menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Bringas nih, berita seputar selebritas sampai nanti jam 7 malam, 1 jam ke depan. Dan pastinya sebelum kita kita bacakan berita-berita menarik pada malam hari ini, mungkin ini kita berikan beberapa lagu terlebih dahulu. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mungkin sedang manco-manco, mau ngabsen-ngabsen, mau sapa-menyapa juga boleh banget, bisa langsung ke WhatsApp-nya Radio Fortuna ataupun juga miskol-miskol kalian telepon Fortuna. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Bringas Fortuna FM. Kenjreng aja.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di bringas berita seputar selebritas. Dan kali ini pastinya Rido kutip dari detik.com, yang dimana ini salah seorang artis yaitu Ruben Onsu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta. Nah, dalam kasus dugaan penipuan atau penggelapan dana investasi nih. Nah, kasus ini bermula dari laporan terkait kerjasama investasi di mana polisi menyebut adanya dugaan permasalahan dalam pengembalian modal maupun keuntungan yang sebelumnya telah disepakati. Nah, perkara tersebut sebelumnya telah masuk tahap penyidikan dan polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan status tersangka, Ruben Onsu dijadwalkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Proses hukum masih berjalan dan pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Waduh, ini kalau gak salah nih ya, sudah Fortuna semuanya. Sebelumnya pun juga Ruben Onsu ini sempat ada dugaan, bukan dugaan ya, ada salah satu problem atau permasalahan dengan mantan istrinya yaitu Sarwendah gitu ya. Dan sekarang ada berita terbaru juga yang dimana ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, dan pastinya untuk Saudara Fortuna semua juga ini yang sudah ngabsen juga ini ada Bang Lens. Wah, selamat malam Bang Lens, ini hadir nih Aido ngegenjreng dari Brebes ya. Bang Lens sedang di Brebes, wah luar biasa, dari Jawa Tengah via streaming. Wah, selamat malam untuk Bang Lens, mungkin sedang berkegiatan di Brebes sana ya. Dan untuk Saudara Fortuna semua juga yang mendengarkan ini melalui streaming radio fortuna.id juga, selamat malam pastinya. Mungkin selepas melaksanakan sholat maghribnya, yang sedang santai-santai, yang mungkin ya sedang ngopi-ngopi, atau mungkin kumpul keluarga bersama anak-anak, atau mungkin juga istri, suami tercinta. Dan mungkin Saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan ini, yang sedang beraktivitas ataupun juga masih dalam pekerjaan juga, selamat malam. Mungkin pejuang-pejuang rupiah kita yang sedang di pasar, ataupun juga yang mendengarkan ini melalui kendaraan roda empatnya nih, sambil di jalan mungkin, baru mau pulang, atau mungkin baru mau berkegiatan. Dan ini pun juga yang sudah miss call ada Kang Rudi, selamat malam untuk Kang Rudi. Dan ada juga nih, ini siapa nih, gak ada namanya ya, belakang nomornya 97. Selamat malam untuk dirimu siapapun itu. Dan juga ada Kang Rahmat Irawan nih, pokoknya digenjrengkan Kang Rahmat. Nih Kang Rahmat sedang ngopai juga kah Kang Rahmat? Ada Mamah Nurul juga, biasanya Mamah Nurul dan juga Waong. Selamat malam Bang Rido, selamat malam juga untuk Mamah Nurul. Ya, pastinya berbicara tentang berita-berita tentang selebritas itu pastinya tidak pernah surut-surut gitu ya, Saudara Fortuna semuanya. Karena ya dinamika kehidupan itu pasti ada saja gitu. Kesini katanya main ngopi, kata Kang Rahmat. Insya Allah Kang Rahmat, mudah-mudahan saja ada waktunya bisa bersilaturahmi. Ini Mama Nurul, gimana kabarnya, digenjrengkan juga? Kabar baik Alhamdulillah Mama Nurul, bagaimana dirimu dan juga Waong di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Teh Olivia Senja juga, selamat malam Teh Olive, dan juga biasanya bersama Teh Lilisnya. Wah, selamat malam Teh Olive. Dan pastinya untuk malam hari ini Saudara Fortuna semuanya, Rido menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam, sampai tuntas gitu. Jadi siapkan cemilannya, siapkan juga tenaganya, dan pastinya kita gak genjreng sampai jam 12 malam. Ini ada Teh Dewi Sulastri juga, selamat malam Teh Dewi. Malam Arido, dari Dewi lagi nyimak genjreng. Selamat malam Teh Dewi. Ini sedang ngumpul-ngumpul keluarga juga kah Teh Dewi? Dan pastinya terususkan untuk semua penggemar Radio Fortuna ataupun juga yang sedang mendengarkan dari Sabang sampai Merauke ataupun juga dari L sampai Z. Selamat malam pokoknya. Selamat beristirahat, karena ngomong-ngomong besok juga udah hari Senin lagi ya. Sudah jadwal kerja lagi. Tapi ini kalau dilihat karena sudah tanggal 23 menuju ke akhir bulan. Ya, bersabar saja Saudara Fortuna semuanya. Dan juga ini Mak Nini, selamat malam untuk Mak Nini juga nih yang miss call.
Kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Ini kata Kang Rahmat juga, ini sudah disiapin cemilan sama kopinya buat begadang. Luar biasa Kang Rahmat. Makasih Bang Rido dari Mama Nurul juga. Sama-sama Mama Nurul. Ini kita putarkan kembali nih lagu-lagu santai untuk menemani malam hari Sudah Fortuna semuanya. Dan ini kalau ngomong-ngomong jadwal sholat isya ini, coba kita cek ya, jadwal sholat isya ada di jam berapa nih untuk wilayah Kota Sukabumi. Ini kalau wilayah Jakarta ini jam 7 lebih 7 menit ya. Coba. Nih, untuk wilayah Kota Sukabumi nih jam 7 lebih 5 ataupun juga jam 7 lebih 7 menit ya. Oh, sama-sama saja Sudah Fortuna semuanya. Dan pastinya sambil kita nunggu-nunggu prepare untuk sholat isyanya, kita putarkan Perahu Kertas dari Tulus. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 9.45 kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi

0: Tanah kilometer 65 Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka murah.

Ya, sudah Fortuna semuanya, pastinya masih di Beringas, berita seputar selebritas. Dan tak terasa sudah Fortuna semuanya, kita kebersamaan kita sudah hampir berakhir. Dan ini tak terasa sudah jam 18 lebih 55 menit, yang artinya tinggal 5 menit lagi Rido menemani sudah Fortuna semuanya di programnya Beringas. Dan pastinya untuk sudah Fortuna semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak juga yang sudah komen-komen dan juga bergabung pada malam hari ini, ngabsen-ngabsen. Pastinya ya sambil kita menunggu sholat isya mungkin ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, nanti di jam 7 malam akan ada karaoke kita senja live. Dan Rido pun juga mengundang sudah Fortuna semuanya yang mau berkaraoke ria, boleh banget bisa langsung datang ke Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole. Kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, Rido pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu terus berjalan. Belajar dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan Azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Iya, disiarkan langsung di Jalan Mangga 1 nomor 20, Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole. Sudah Fortuna semuanya, kita di jam 7 malam di programnya Karaoke Kita Senja Live. Dan pastinya masih bersama Rido yang menemani Sudah Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. Dan untuk Sudah Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini, bisa banget langsung datang ke Jalan Mangga 1 nomor 20, pastinya Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi ini, yang mau bernyanyi secara live. Boleh banget pastinya. Atau mungkin juga Sudah Fortuna semuanya nih yang sedang mendengarkan, selamat malam juga. Yang mau ngabsen-ngabsen juga boleh banget, bisa langsung ke komennya Facebook Radio Fortuna, karena Rido pun juga sudah posting, ataupun juga melalui komen-komen WhatsApp. Kita tungguin deh. Ataupun juga yang mendengarkan melalui streaming radiofortuna.id juga selamat malam. Ya, pastinya digaskan saja Sudah Fortuna semuanya yang mau bergabung di Karaoke Kita Senja Live ini. Kita ada sampai nanti jam 9 malam. Boleh banget bisa langsung merapat ke Jalan Mangga 1 nomor 20, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Dan kalau begitu, sekaligus mungkin kita putarkan, ini ada lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta Kita nih ya. Sambil kita nunggu-nunggu, apakah ada yang mau bergabung malam hari ini? Ini hari weekend ya, hari Minggu gitu. Dan kalau begitu pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bien, todo con
2: Mustyo. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Iya, 94.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Pastinya masih di karaoke Gita Senja live ya, sudah Fortuna semuanya. Dan ini sepertinya ada yang ngabsen-ngabsen juga melalui WhatsApp Radio Fortuna. Mama Rindu, selamat malam Mama Rindu. Assalamualaikum, lujung wungi, ido, damang, atu kasep, ekon, digenjreng. Digenjrengkan Mama Rindu, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana nih dirimu Mama Rindu? Semoga saja dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Ya, pastinya sudah Fortuna semuanya yang mau bergabung di karaoke Gita Senja Live ini boleh banget bisa langsung datang ke kantornya Radio Fortuna di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Dan ini aduh, ini Rida sebenarnya agak grogi ya kalau misalkan nyanyi, karena ya kembali lagi sudah Fortuna semuanya tidak terlalu bagus juga, tapi ini kita mungkin sambil nunggu-nunggu ataupun juga yang mau bergabung di malam hari ini di karaoke Gita Senja Live, Rido coba menyumbangkan satu lagu ini dari Glenn Fredly ya, judulnya Akhir Cerita Cinta. Dan pastinya mohon maaf sudah Fortuna semuanya kalau memang suaranya tidak bagus ya seadanya. Dan ya, kita have fun saja. Kalau begitu, selamat mendengarkan dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Ya, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana, Soda Fortuna semuanya, di Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alekatri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Nah, dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinere Egg, Gossip House, Kabumi Cafe, Cikopi Gawud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas aja. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

Ya, saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di karaoke kita senja live Fortuna FM Kejreng. Dan kalau begitu kita coba cek-cek nih yang sudah ngabsen-ngabsen di WhatsApp-nya Radio Fortuna ataupun juga komen-komen di Facebook-nya Radio Fortuna. Ini, oh, Mama Rindo, diriku baik selalu, Ido, Marin baru pulang dari Ciko, sehat selalu ya, digenjrengken, suara enak nih, Ido. Terima kasih banyak, Mama Rindo. Oh, baru pulang dari Ciko, Mama Rindo. Alhamdulillah, kalau sehat selalu, Mama Rindo. Ini selanjutnya juga ada siapa nih? Genjreng, Mang Rido, Mat Malam. Oh, Wah Supri. Mat siaran, Supri lovers dari Parkud, nggak genjreng. Wah Supri, gimana kabarnya Wah Supri? Digenjrengkan untuk Wah Supri. Ada Teh Mel juga ini, karaoke live Fortuna FM, genjreng. Selamat malam Arido, Teh Mel streaming dari Cilegon. Wah, dari Cilegon tuh Banten ya Teh Mel ya. Ini Arido, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya ganteng. Mohon maaf untuk beberapa minggu ke depan Teh Mel off dulu, paling sesekali streaming. Sehat selalu untuk Teh Mel ini yang lagi di Cilegon alias di Merak nih, dari hari Jumat. Jadi maaf kalau nggak komen. Nggak apa-apa dong Teh Mel, sehat selalu, pokoknya dilancarkan segera urusannya di sana ya. Kang Rahmat Irawan juga digenjrengkan terus, digenjrengkan terus. Sok Rido nyanyi lagi. Siap Kang Rahmat, insya Allah nanti kita coba bernyanyi lagi. Tapi aduh, mohon maaf nih kalau misalkan suara tidak enak didengar gitu, seadanya aja ya Saudara Fortuna ya. Dan ini di Facebooknya Radio Fortuna juga ada Nur Kania M. Selamat malam karaoke kita senja, Arido hadir. Selamat malam untuk Nur Kania M. Ada Anwar Erna juga dari Lubuk Linggau hadir, dari Anwar Erna. Oh, selamat malam untuk Anwar Erna. Dan pastinya sambil kita nunggu-nunggu yang komen-komen lagi, mungkin ya Rido sedikit menyumbangkan lagi lagu ya. Aduh, ini agak-agak grogi sih sebetulnya. Tapi ya pastinya kita have fun aja Saudara Fortuna semuanya. Ini mungkin Rido nyanyi dari siapa nih? Oh, Iwan Fals, yang judulnya Yang Terlupakan. Aduh, jangan sampai terlupakan deh. Ini kenang-kenangan gitu. Ya, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, selamat mendengarkan. Dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, guys.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sembilan puluh koma tujuh Bogor Fortuna FM.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fatun FFM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Wah, sudah Fortuna semuanya nih, tak terasa sudah jam 8 lebih 40 menit ya. Yang artinya kebersamaan kita di karaoke kita Senja Live ini tinggal 10 menit lagi. Dan sebelum mungkin Rido tutup juga, ini kita coba cek-cek lagi nih yang ngabsen-ngabsen pada malam hari ini di Gita Senja juga ini. Terima kasih yang sudah like-like, ada Teh Mano juga, selamat malam Teh Mano alias Ce Jule, korban fitnah Das juga. Ada Kang Ade Triansyah, terus ada Neng Hasanah juga, Lead Channel, selamat malam untuk Lead Channel. Separuh Napas juga, Bendahari, Teh Dewi Sulastri, Nurkania M, Nurlendia Mulyadi juga selamat malam, Teh Reni Rentina, Abdul Ajis Abdul, Igun Tea dan Ketut Sojiana Ketut. Dan terususkan pastinya untuk semua seluruhnya para pendengar Radio Fortuna, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Kang Joko Tauu juga nih yang misko-misko, selamat malam, TEH juga selamat malam. Dan pastinya untuk seluruhnya deh, fans.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Opang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Karaoke Kita Senja Live. Dan terima kasih banyak yang sudah ngabsen-ngabsen ataupun juga ini yang sudah menyimak pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 9 malam spesial di hari Minggu akan ada 1 jam bersama siapa, ayo. Simak terus pastinya Saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan kalau begitu, Rido harus pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ini terakhir ada karaoke Aku Cinta Kau dan Dia dari Ahmad Dhani. Semoga saya suka, sudah Fortuna semuanya. Selamat menikmati.

Masihkah ada sayang itu? Memang salahku.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam pastinya masih bersama Rido Dermawan yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam di programnya 1 jam spesial bersama Elemen. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu-lagu dari Elemen, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815-1490-7907. Ataupun juga boleh bisa langsung ke komentar Facebook ataupun juga chat di WhatsApp. Dan pastinya selamat malam untuk semua pendengar Radio Fortuna dari Asam Bejet, dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada. Dan selamat malam juga yang mendengarkan ini mungkin melalui streaming radiofortuna.id. Kalau begitu Rido tunggu karena ini cuma 1 jam aja, jadi mangga silahkan digaskan. Ini ada Aku Cinta Kau dari Elemen, sekalian kita pemanasan dan yang mau bergabung Rido tungguin. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu pembukaan atau lagu pemanasan. Dan kalau begitu, kita persilahkan untuk yang mau bergabung, yang mau request-request pada malam hari ini spesial 1 jam bersama Elemen, boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini Rido cek di Facebooknya Radio Fortuna, juga sepertinya sudah ada beberapa yang masuk. Kita coba bacakan ya. Ini selamat malam juga untuk Nurlendia Mulyadi. Assalamualaikum, 1 jam bersama Elemen Fortuna FM Genjreng Ei. Request lagunya Demi Nama Cinta. Salamnya buat Rido aja. Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, sama-sama Nurlendia Mulyadi. Demi Nama Cinta itu kalau gak salah tadi sudah diputarkan ya. Bentar, kita cek dulu. Oke, sepertinya belum diputarkan Demi Nama Cinta. Boleh kalau begitu Rido cari dulu lagunya Nurlendia Mulyadi.

Ternyata Cinta Tak Bersyarat itu sudah diputarkan. Mohon maaf nih untuk Teh Nurlendia Mulyadi. Itu ternyata potongan dari liriknya. Terima kasih banyak, tapi sebelumnya sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Selanjutnya deh, next, ini ada korban fitnah Das juga. Selamat malam untuk korban fitnah Das. Assalamualaikum, bersama Elemen mau lagu Waktu Terus Berlalu. Selamat tugas sampai tuntas, Bunga Melur hadir selalu, Fortuna Genjreng. Semangat-semangat buat yang lagi tugas. Terima kasih banyak untuk korban fitnah Das. Ini lagunya dari Elemen, Waktu Terus Berlalu. Ini jangan-jangan rahasia hati lagi, sebentar ya.

Yap, betul sekali. Berarti korban Pitnah Das ini requestannya Rahasia Hati ya. Itu potongan dari liriknya kembali. Sebentar, Rahasia Hati dari Elemen. Oke, selanjutnya juga ada dari Safitri dari Guapara. Selamat malam untuk Safitri, satu jam bersama Elemen Genjereng Ei. Dari Safitri di Guapara mau minta diputarin lagunya Elemen Cinta Tak Bersyarat. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesial buat Arido yang lagi tugas. Sayangnya buat suamiku Azikrullah, makasih. Sama-sama teh Safitri, kebetulan lagunya juga tadi sudah diputarkan ya. Terima kasih sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ada kakek Quinara juga dari mana nih? Wilayah Dencarik Buleleng hadir. Wah, selamat malam. Tumiam Virgo juga dari Mabar Wonogiri Medan. Ada Temano AKA alias C Jule nih. Assalamualaikum. Selamat bekerja Arido, satu jam bersama Elemen Genjreng. Request lagunya Rahasia Hati. Wah, sama lagunya kayak Korban Pitnah Das ya. Ini sudah disiapkan juga untuk C Jule. Dan sementara sudah Fortuna semuanya, ini yang request di Facebooknya Radio Fortuna pun juga baru segitu. Kalau begitu kita putarkan saja lagu dan mungkin nanti juga ada beberapa yang Rido pilihkan. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di satu jam bersama Elemen Fortuna FM Genjreng Ei.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo toma tu yo por
2: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Iya, masih spesial 1 jam bersama Elemen Fortuna FM Genjreng. Sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu kita lanjut kembali yang mau bergabung melalui telepon Fortuna boleh, ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan kalau begitu kita coba cek yang sudah masuk ke WhatsApp ataupun juga Facebook-nya Radio Fortuna. Oh, ini ada Bang Lens. Selamat malam Bang Lens di WhatsApp-nya Radio Fortuna. 1 jam bersama Elemen Genjreng, tak terungkap lagunya. Terima kasih, salamnya untuk semuanya aja. Siap, terima kasih juga untuk Bang Lens. Ini Rido carikan dulu lagunya ya.

Oke, lagunya sudah kita masukkan ke dalam list Bang Lens ini. Bang Lens ini mendengarkan melalui streamingnya radiofortuna.id karena sedang ada di luar kota Sukabumi ya. Dan kalau begitu nanti di kita putarkan Bang Lens. Selanjutnya juga ini dari Muhammad Yusuf juga. Selamat malam Muhammad Yusuf. Assalamualaikum, satu jam bersama Elemen Fortuna FM Genjreng. Request lagunya Maaf dari Surga. Salamnya buat Arido aja. Terima kasih, selamat malam, selamat tugas sampai tuntas. Sama-sama Muhammad Yusuf. Ini Arido carikan dulu lagunya dari Elemen yang judulnya Maaf dari Surga. Oke, Maaf dari Surga sudah kita masukkan ke dalam listnya. Ini sepertinya tadi ada yang mencoba untuk masuk melalui line telepon Fortuna. Coba kita cek siapa nih. Oh, sepertinya Tisoledat nih. Oh, yang belakangnya 63, siapapun itu boleh mangga, silakan yang mau naik kembali karena ini sudah jam 9 lebih 35 menit nih. Tak terasa ya, waktunya semakin menipis ya karena cuma 1 jam aja. Ya sudah Fortuna semuanya, karena ini tidak ada komentar terbaru ataupun juga telepon-telepon lagi, kita putarkan aja kalau begitu lagunya. Dan kalau memang masih ada waktu nanti kita terima lagi yang mau request. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 1 jam bersama Elemen Fortuna FM Genjreng Genjreng.

dan hanya. Ya, 97 Fortuna FM Radio Pang Gencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, ini sepertinya belum ada komen-komen terbaru ataupun juga yang mau request terbaru. Dan juga tak terasa ini sudah jam 9 lebih 46 menit. Yang artinya pertemuan kita di 1 jam spesial bersama elemen ini sudah hampir menipis atau ya kurang lebih ini tinggal 8 menit lagi mungkin ya sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu, Rido harus pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana. Nanti jam 10 malam ada Tembang Persada untuk yang mau request pop Indonesia terbaru ataupun juga yang lampau-lampau alias yang dulu-dulu juga boleh banget. Dan kalau begitu, Rido pamit. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang menduduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam sampai nanti jam 12 malam ada Rido yang mengudara menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Tembang Persada nih. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung request-request pop Indonesia terbaru ataupun juga yang lama, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815149079 07, ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Karena Rido pun juga sudah posting, mangga silahkan yang mau bergabung. Ini kita temenin sampai nanti tuntas di jam 12 malam. Wah, ini sepertinya sudah ada penelpon perdana kita. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Selamat malam ayah.
1: Selamat malam juga.
0: Ini si ayah sebagai penelpon perdana.
1: Ayah ya, biasa muka lawang kebahagiaan.
0: Muka lawang kebahagiaan tuh. Sudah di opening sama Kang Deden Banta. Selamat malam.
1: Ya. Malam juga Aido, sehat ya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, tetap semangat.
0: Tetap semangat pastinya. Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Ini lagunya saya mau ini.
0: Apakah untuk si mama?
1: Dari almarhum Buje ya, Bunda dari Surga.
0: Oh, aduh, so sweet.
1: Kata-katanya itu mah buat mamah banget itu.
0: Dalam ya itu ya.
1: Iya, dalam itu.
0: Bunda dari Surga dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari.
1: Iya.
0: Sip, mangga.
1: Kemarin teh grup arare karaokean asa nah, dari Surga teh kata-katanya kan pamajikan urang
0: nojuna. Oh, jadi terinfluence ya.
1: Iya, begitu.
0: Siap, siap, siap. Ya udah tuh ayah, salam-salamnya buat siapa?
1: Aduh, salam genjrengnya ya. Buat yang tersayang duluan ya, mama.
0: Mangga.
1: Ya. Selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Irma Nurmalasari bersama Kang Herulibranya.
0: Selamat malam.
1: Buat Kang Deden Gembol ya. Teh Olive juga, Kang Teh Lilis Marin.
0: Teh Lilis Marin.
1: Kang Ega. Oke, jadi oke tuh. Lain di tunggu mah deh. Kang Budi Tedela ya.
0: Kang Budi Tedela, selamat malam.
1: Pak Haji Maman Apero Bayuni Seblak, Mama Yes. Bersama Kang AS-nya juga ya.
0: Betul.
1: Ada juga Waong bersama Wanurulnya.
0: Waong bersama Wanurul, selamat malam.
1: Selamat malam. Buat itu ya. Buat Kang AM Wahyu Tahu. Mendi Tahu, Teh Jule. Pak Haji Joko ya, Tahu U.
0: Tahu U.
1: Teh Uaren juga ya.
0: Teh Aren, selamat malam Teh Aren.
1: Dari Gentas emang jadi Uaren.
0: Uaren, Uaren gitu.
1: Nah gitu.
0: Selamat malam deh.
1: Pasti caringin juga ya. Balilah juga. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, mangga. Mangga.
1: Yang lainnya. Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin. Doa sebaliknya amin.
1: Terima kasih Fortuna.
0: Amin.
1: Penyiar favorit soalnya ya.
0: Waduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas.
1: Nah gitu. Terspesial biasa.
0: Terspesialnya
1: buat si sayang aja Lope Gede Blue ya.
0: Lope Gede Blue, Klop Dead pokok nama etamanya.
1: Yang buat kelapa-kelapa.
0: Asik.
1: Gubeng ke rumah sana.
0: Oh, etatnya. Mangga, mangga.
1: Ya, itu gitu aja ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Ya, ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ayah alias Kang Deden Bantas. Ini lagunya Bidadari Syurga dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya. Selanjutnya boleh deh. Ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada Fortuna FM.
0: Genjreng, tadi Kang Deden Bantas, sekarang Kang Deden Gembol. Selamat malam. Oh, DB dan DG. Mereka bersaudara. Enggak, bercanda. Kang DG, selamat malam.
2: Selamat malam buat Rido.
0: Ini ngomong-ngomong, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5?
2: Di pos 2.
0: Pos 2. Ini biasanya kalau kata Bang Hari rame ya pos 2 ya.
2: Di pos 2 betul.
0: Nah, luar biasa.
2: Lagi apa namanya, lagi biasa, lagi tugas. Walaupun di luar sana lagi apa ada banyak
0: ada apa
2: hiburan.
0: Tuh? Oh iya, hiburan.
2: Dalam rangka memberikan di HUT RI yang ke 81 mungkin ya.
0: Betul.
2: Ini, masing-masing atau mungkin juga lagi apa namanya memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, betul betul. Maulid Nabi.
2: Tapi DG para ini tugas di pos ya.
0: Mantap sekali. Semangat Kang DG kalau begitu.
2: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong Kang Diki,
2: Rido juga, Rido juga tuh apa namanya, semangat ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Kemarin walaupun dari tadi dari jam 6 sore sampai sekarang.
0: Oh, nyimak ya. Luar biasa.
2: Ya, acara beringas sampai sekarang terus mantap.
0: Mantap, pastinya lah pokoknya mah kita temenin walaupun sampai tuntas.
2: Minggu pertama, minggu kedua mungkin ada giliran liburnya.
0: Siapa nih yang libur nih, Rido? Kang Diki, ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih?
2: Lagunya pingin yang lawas aja ya.
0: Boleh dong.
2: Itu tuh pengen dari si vokalnya siapa teh? Bob Tutupoli itu.
0: Bob Tutupoli.
2: Pingin Angin Malam.
0: Angin Malam. Boleh. Awas Angin Malam masuk angin ah. Angin
2: tapi
0: Malam. Juga,
2: tapi alhamdulillah sih kalau angin pakai jaket. Apa namanya, jaket.
0: Oh, jaket. Bawah, gitu. Persediaan ya.
2: Minum obat.
0: Benar. Angin Malam Bob Tutupoli. Mangga, ya, salam betul. Genjerengnya buat siapa Kang DG?
2: Buat yang barusan ya. Sobatku, Gen Bandas ya. Makasih atas kesibukannya.
0: Iya, selamat malam.
2: Sebaik konten tuh ya. Terus buat Kang Yusman, Kang Jengjay,
0: Kang Uzingzay.
2: Buat Kang Joko Tau, Kang AM. Terus buat Teh Olivia Senja.
0: Teh Olivia Senja.
2: Buat Melian, tapi kemana Melian? Udah lama nggak kesenggakan
0: mulai buat Teh Mel ya. Lagi di Cilegon, Teh Mel.
2: Oh, dari Cilegon ke lagi Cilegon gitu ya.
0: Betul. Teh Mel, selamat malam Teh Mel.
2: Ya mudah-mudahan lagi streaming aja ya.
0: Iya betul, lagi streaming nih Teh Mel.
2: Streaming di 90,7 Fortuna FM-nya gitu ya. Terus buat itu tuh.
0: Siapa tuh?
2: Buat Marin
0: juga. Mama Rindu Marin. Juga, selamat malam.
2: Terus buat Karen. Buat Karen, Kang Joko Tau.
0: Iya.
2: Aung juga, Mas Mama Nurul. Terus buat apa namanya, buat Adela juga, Mas Mbak Budi.
0: Bersama Kang
2: buat,
0: Budinya.
2: Buat Pak Nura juga. Tak lupa buat Asti. Terus buat Erlan Nurhadi.
0: Kang Erlan.
2: Buat Tomah Davi, Egi juga,
0: Kimpasya
2: Kang Suntana, Anibar, Haji Maman Alpero, buat Teh Yuni Seblak juga.
0: Teh Yuni Seblak, selamat malam.
2: Buat Ponura juga, mau lagi dengar Ponura ya. Mudah-mudahan juga tak lupa buat semua aja ini.
0: Boleh.
2: Mama, Mama Nini.
0: Oh, Mak Nini, Mangga Mak Nini.
2: Mami juga, selamat malam ya. Terus Wahyu tahu kan, dia tahu juga, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Buat semua aja, mohon maaf dari kesenggol ya.
0: Semuanya aja, mangga.
2: Mohon maaf di luar nalar ini tidak.
0: Di luar ngebleng di luar nalar mah.
2: Ngebleng.
0: Mangga Kang DG.
2: Pokoknya sekali untuk semua mohon maaf yang sering sharing ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul.
2: Dan juga mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa
0: Taala. Amin ya robbal alamin.
2: Terutama buat Rido.
0: Terima kasih banyak.
2: Sehat selalu.
0: Amin, doa sebaliknya Kang Diki.
2: Mudah-mudahan Rido sehat di 90,7 Fortuna FM.
0: Siap, terima kasih dan banyak. Amin.
2: Dan lagi pekerjaan yang dijalankan sama Rido.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Yang terus kuat itu aja Rido ya.
0: Siap, hatur nuhun Kang Diki.
2: Gini. Harus apa namanya? Harus berdoa sama Allah.
0: Iya, betul sekali. Oh, amin.
2: Itu yang terpenting.
0: Betul. Terima kasih banyak Kang DG kalau begitu.
2: Ini super mantapnya.
0: Super mantapnya boleh buat siapa nih?
2: Yang ada di rumah aja lah.
0: Yang ada di rumah, selamat malam, selamat istirahat.
2: Oke, gitu aja ya Rido ya.
0: Oke.
2: Dan ucapkan tembang pesan Fortnite FM.
0: Genjreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Gembol yang sedang ada di pos 2. Selamat malam. Selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam.
3: Genjreng.
0: Kang Suntana, selamat malam Kang Suntana.
3: Alhamdulillah Rido.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Amin. Terima kasih banyak. Kang Suntana mau request lagu apa malam hari ini?
3: Sesuatu hari ini ya.
0: Dari siapa yang nyanyinya?
3: Syahrini.
0: Syahrini, boleh. Salam-salamnya buat siapa Kang Suntana?
3: DG ya. Solid Ais Rindu Meliandri.
0: Mama Rindu Temel.
3: Teh Aren Kang Basar.
0: Iya.
3: Maranti Matia. Budi Tegalannya. Ujeng Jeng,
0: Kang Ben Zey,
3: Kak Bang Len, Kang AM.
0: Betul.
3: Kak Mama Rita, Mama Indah, Dayati. Kak Mama Selfish, Pak Haji Mama Sapero, Pak Surya. Terus kak itu tuh, Kak Putri Vanilla.
0: Oh Putri Vanilla. Kumkan saja, mangga Kang Sundana.
3: Tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Suntana. Di belakangnya, mangga. Ada siapa ini, halo?
4: Halo juga, assalamualaikum.
0: Oh cewek nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update satu, tembang persada.
0: Tembang persada genjreng. Cek Jule geningan, selamat malam Cek Jule.
4: Iya, malam juga Rido.
0: Ini Cik Jule, ini mau request lagu apa malam hari ini?
4: Pengen lagu Teman Makan Teman.
0: Apa ya Teman Makan Teman mah atuh? Teman.
4: Gak enak.
0: Oh, gak enak. Kanibal ya, Teman Makan Teman. Teman iya. Makan Teman. Aduh, adanya juga Teman Masa Kini nih. Kayaknya belum masuk Teman Makan Teman mah.
4: Avolia.
0: Coba kita iya. Cari penyanyinya dari Avolia.
4: Ya.
0: Ini lagunya emang aneh-aneh ya Cik Jule ya. Avolia. Oh, Avolia itu adanya Baper sama Nonono di sini baru masuknya Cik Jule.
4: Oh, ada yang Teman Makan Teman.
0: Teman Makan Teman mah belum masuk di sini.
4: Hah?
0: Belum masuk.
4: Masukin atuh.
0: Masukin. Ini PC yang sebelahnya lagi error.
4: Aduh,
0: iya.
4: Enakin.
0: Makanya.
4: Enakin enggak Teman Makan Teman.
0: Oh, Pak Ongko cenah enggak? Ongko enggak enak cenah Teman Makan Teman teh.
4: Iya, tapi kan lagunya,
0: oh, lagunya enak.
4: Enak didengar.
0: Oh, enak didengar. Siap. Ini tapi belum iya. Masuk Cik Jule gimana nih? Mau request lagu apa tuh?
4: Kan dulu.
0: Ayo apa? Kalau Avolia adanya Baper sama Nonono.
4: Apa? Ada apa aja?
0: Adanya Baper sama No. Tidak.
4: Oh, tidak. Itu mah.
0: Iya, itu adanya.
4: Bawa ini aja we tuh.
0: Apa tuh?
4: Inikah jatuh cinta? Inikah
0: yang jatuh
4: dari, yang dari Amanda Manopo.
0: Oh, Amanda Manopo. Inikah yeah. Jatuh. Oh, ada ini Amanda Manopo. Sip. Salam genjrengnya buat siapa? Cik Jule.
4: Oh, buat itu Kang Deden Bantas.
0: Kang Deden
4: Kang
0: Bantas.
4: Santana,
0: betul.
4: Deden Gembol. Buat anak-anak OPJ.
0: Anak-anak OPJ. OPJ.
4: Iya. OPJ.
0: OPJ.
4: Oh, di Pangkalan Jeruk
0: Ngerap. Asik, selamat malam.
4: Ya, nih Cik Jule naik nih malam-malam.
0: Oh, malam-malam belum tidur.
4: Udah sebulan. Enggak tahu berapa lama. Lama-lama enggak naik-naik.
0: Oh, sekarang naik lagi, alhamdulillah.
4: Iya.
0: Heeh.
4: Iya, apa traveling wae.
0: Traveling wae tuh gak apa-apa lah, traveling wae mah.
4: Jalan ya, di healing. Alam mimpi tapi traveling.
0: Oh, healingnya tehnya.
4: Ya, di alam mimpi.
0: Siap Cik Jule. Boleh lanjut siap. Siapa lagi nih?
4: Buat itu Rido aja yang lagi kerja.
0: Terima kasih
4: selamat
0: banyak.
4: Bekerja.
0: Hatur nuhun.
4: Salam buat keluarga.
0: Waalaikumsalam.
4: Semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin
4: ya rabbal alamin.
0: Amin.
4: Gak apa-apa sekarang jadi pekerja, suatu saat punya yang kerja.
0: Punya yang kerja, luar biasa. Mantap, amin Cik Jule. Terima kasih banyak ya, doanya.
4: Optimis terus lah, Cik Jule juga sama.
0: Hatur nuhun, doa sebaliknya
4: mau
0: pokoknya.
4: Mau jadi miliarder.
0: Amin, doa sebaliknya untuk Cik Jule juga.
4: Iya, terus salam sayangnya.
0: Salam sayangnya untuk siapa nih?
4: Buat Teh Mano dan Cik Jule, berikut keluarga dan Incu
0: Maung. Oke, Incu Maung juga selamat malam. Siap Cik Jule.
4: Hadir, ya.
0: Oh hadir, oke kasih makan dulu atuh, udah malam, udah makan malam belum?
4: Selalu. Beda makannya juga, makanan kemasan ini mah.
0: Aduh, makanan kemasan gaya bener Eng Incu Maung teh.
4: Iya khususan makanan kemasan.
0: Oke, siap Cik Jule siap.
4: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Cik Jule beserta Incu Maung dan keluarganya. Ini lagunya Inikah Jatuh Cinta dari Amanda Manopo. Ini sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu karena belum ada lagi yang masuk dan bergabung. Dan kalau begitu selamat mendengarkan, selamat menikmati. Jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada Fortuna FM. Kenjreng euy.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama,

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjeringna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini sebelum kita lanjut mungkin kita coba baca-baca komen-komen Facebook dan juga WhatsApp, karena kita tadi sudah terima yang telepon-telepon supaya terbaca dan tersapa semuanya. Ini di WhatsAppnya Radio Fortuna ada Kang Rahmat Irawan. Wah, Fortuna FM digenjrengkan terus, manco terus Kang Rahmat, luar biasa, selamat malam. Ada Elsa Fitri juga, ini tembang persada Fortuna FM genjreng. Dari Safitri di Gua Parang mau minta diputerin lagu Al Ghazali featuring Chelsea, Kesayanganku. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesial buat Bang Rido yang lagi tugas. Sayangnya buat suamiku aja, Adzikrullah. Terima kasih. Sama-sama Teh Safitri. Ini judul lagunya Kesayanganku dari Al Ghazali. Oke, lagunya sudah kita masukkan ke dalam list. Selanjutnya juga ini ada Kang Dedi Mulyadi Geri nih. Assalamualaikum tembang persada Fortuna FM genjreng. Geri request lagu J-Rock yang Falling in Love. Apakah lagi Falling in Love Kang Dedi? Salam buat Supri Lovers, Kang Meman Apero, Mak Nini, Kang Acang, Teh Rena, Asti, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna genjreng. Digenjrengkan Kang

Falling in Love dari G-Rock. Selanjutnya juga ini ada dari Bang Lens. Selamat malam Bang Lens. Tambang Persada Genjreng. Semangat sampai tuntas Ido. Pasti semangat selalu Bang Lens. Ini mau lagunya Daun Kering cover, yang covernya. Oke, terima kasih Ido. Sama-sama, ini Rido cek dulu Bang Lens lagunya ya.

Oke, yang covernya berarti ya, ini sudah kita masukkan ke dalam list juga. Dan selanjutnya coba kita cek deh, ini komen-komen Facebooknya Radio Fortuna, apakah sudah ada yang komen? Coba, oke, ini sudah banyak ternyata ya. Mungkin beberapa dulu kita baca, nanti kita bacakan lagi. Ini ada korban fitnah Das, tembang persada Fortuna FM Genjering Ei. Bunga Melur hadir selalu, selamat tugas sampai tuntas bang. Terima kasih banyak korban fitnah Das, mau lagunya dari Iwan Fals. Waduh, yang judulnya Bongkar. Ini lagu semangat nih ya.

Oke, selanjutnya juga ini mungkin satu lagi sebelum Rido putarkan. Ini ada dari Muhammad Yusuf juga, selamat malam. Tembang Persada Fortuna FM Kinjreng. Selamat malam Bang Rido, request lagunya dari Wali yang judulnya Sayang Lahir Batin. Kirimnya buat semuanya aja, spesial buat yang mancen tugas aja Bang Rido. Terima kasih. Sama-sama Muhammad Yusuf, lagunya dari Wali ya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini karena sudah ada beberapa lagu juga yang sudah masuk. Nanti yang mau request melalui line telepon ataupun juga komen-komen nanti kita bacakan lagi juga. Dan kalau begitu selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, stay tune terus di Tembang Persada Fortuna FM Kinjreng Gai.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini tak terasa juga sudah jam 11 lebih 16 menit. Dan pastinya yang mau request-request kembali pop Indonesia yang terbaru ataupun juga yang lawasnya, boleh banget silahkan, mau melalui line telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini sementara ini karena belum ada yang masuk telepon, mungkin Rido coba bacakan lagi yang sudah komen-komen di Facebook-nya Radio Fortuna. Oh, ini sepertinya ada yang masuk nih. Ini kita coba angkat dulu deh. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kembang persada.
0: Genjreng, Kang Maman Avero bangun bangun tidur ini deh.
1: Sakit kan itu.
0: Oh, lagi sakit. Ya ampun, lekas membaik atuh Kang Maman Avero. Ini belum tidur jam segini.
1: Ya.
0: Belum direskan ya. Ya sudah tuh, mau lagu apa nih Kang Maman Avero? Apa tuh?
1: Bukan cinta biasa.
0: Aduh, kedengeran banget ya suaranya. Sedang serak-serak. Salam-salamnya buat siapa, Kang Maman Avero?
1: Salamnya buat Ratu, buat Santa, buat Jerry, buat Amuhan, buat Ujeng J.
0: Kang Ujeng J, waduh.
1: Buat Ongja, buat Cukup, pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya aja, mangga. Amin, doa sebaliknya lekas membaik juga, Kang Maman Avero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Maman Avero. Ini lagi sakit katanya, ya. Kalau begitu istirahatkan, Kang Maman Avero. Selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kembang persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, itu Olivia Senja, selamat malam.
2: Malam juga Ari Do.
0: Apakah ini sesi kedua?
2: Iya.
0: Ya sudah, gak apa-apa.
2: Iya, Sarah kebangun ini nih.
0: Kebangun, anak tercinta sudah pulang ke rumah.
2: Iya, sudah.
0: Ya sudah, Teh Olip, mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Itu aja, Teh. Yang pertama kali ya.
0: Yang pertama kali, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan ya. Kang Mama Hapero, semoga lekas sembuh.
0: Amin, amin.
2: Iya, itu lemas banget mungkin.
0: Iya, belum juga. Belum istirahat juga Kang Mama Hapero.
2: Iya, istirahat.
0: Istirahatkan, betul. Teh Olip.
2: Iya.
0: Ini yang pertama kalinya mau dari Panjo atau dari Hari Parintang nih?
2: Oh, dari Hari Parintang.
0: Hari Parintang, boleh. Silakan dilanjut.
2: Ini buat Marin ya.
0: Mama Rindu.
2: Mama buat Stella, buat Kang Budi, buat ibu-ibu sepuro,
0: iya,
2: buat Teh Lilis dan keluarga ya, buat Kang Santana, ya.
0: Kang Santana.
2: Santana tadi itu tidur. Ini baru bangun.
0: Ini sesi kedua Kang Santana.
2: Iya.
0: Babak kedua nih.
2: Tadi tuh kan abis minum obat, apa tuh? Gatal ya, itu alergi.
0: Alergi, oke. Okay.
2: Jadi tidur langsung.
0: Oh, ketiduran ya, berarti itu ada obat tidurnya.
2: Tadi mak itu kan ke ini, kemarin ke pasar Pelita teh itu nih Big Boy teh ya. Nah, pulang teh makan dulu.
0: Makan dulu.
2: Itu iya, makan di sana. Itu habisnya makan apa tuh? Udang ya.
0: Oh, oke. Alergi ya Teh Olip ya?
2: Iya.
0: Oke. Tapi sudah membaik dong sekarang?
2: Iya, amin. Sekarang udah enggak ada lagi.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya, langsung itu bentol-bentol tuh di pasar.
0: Iya, betul. Alergi itu.
2: Di gigi itu, di mata gitu ya.
0: Cepat membaik kalau begitu Teh Olip.
2: Iya.
0: Waduh, gara-gara si udang tuh.
2: Bisa kan itu, aduh.
0: Benar-benar si udang.
2: Iya, apa itu terus tadi tuh udah sholat maghrib langsung
0: duksek, langsung duksek itu mah.
2: Jadi kan itu pengaruh obatnya ya.
0: Betul. Berarti ada obat tidurnya. Siap, Teh Olip kalau begitu.
2: Jadi lanjut ya buat kita.
0: Boleh, mangga.
2: Jadinya buat manininya bareng mami papinya juga, buat
0: mami papi,
2: mama nurunnya ya.
0: Buat
2: kenderin bantas, buat Ujeng J,
0: Kang Ujeng J,
2: Kang Mulyadi juga. Itu ADG ya.
0: Kang DG arennya, betul.
2: Semoga lekas sembuh ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Kang AM,
0: Kang AM
2: ya, buat Bang Len, buat itu apa tuh, Herlan Irfan juga ya. Kang Surya juga ya.
0: Betul.
2: Itu ada Kang Solehudin ya.
0: Selamat malam Kang Solehudin.
2: Ya, ada ke Egi, ada Abi Cikundul juga ya.
0: Betul.
2: Itu ada siapa tuh? Ada Panji Alamanda ya.
0: Kang Panji Alamanda.
2: Ada itu siapa teh? ACT ya.
0: Oh iya, Kang ACT juga selamat malam.
2: Kang ACT ya. Buat itu Mama Konti juga ya. Buat semua-semua aja deh.
0: Semua-semuanya aja.
2: Terkecuali ya buat Arido, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya lekas membaik juga ya, Teolip. Amin.
2: Biasa doanya yang
0: hati-hati. Jangan sampai nundutan.
2: Jangan
0: itu dia.
2: Sampai nundutan. Doanya hati-hati aja.
0: Amin, amin. Jangan terima kasih. Amin. Amin.
2: Semoga Arido jadi orang yang sukses.
0: Oh, amin, amin. Doa sebaliknya juga untuk Teolip.
2: Doa terbaik aja ya buat Arido ya.
0: Amin, amin.
2: Ya, makasih Arido.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olive, dan pastinya lekas membaik juga untuk Teh Olive, istirahatkan. Kalau begitu kita lanjut, di belakang Teh Olive ada siapa? Aduh, keburu Tisoleda tuh. Siapa tuh tadi yang mau naik? Coba kita cek dulu. Oh, Kang AM Baros. Aduh. Mangga Kang AM yang mau naik lagi. Silahkan. Oke. Ternyata diserobot. Halo.
3: Halo juga. Tembang bersanda persnya MM
0: kenyang. Genjreng eh, Mak Nini, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Teh.
0: Alhamdulillah, amin. Mak Nini mau request lagu apa, Mak Nini?
4: Lagu biasa we, Datos Terang.
0: Apa ya. Atuh biasa teh, coba pengen tahu Rido teh.
4: Ya, gerak.
0: Mangga. Cakep. Lanjut. Oh, bukan pantun ya lagunya itu tehnya.
4: Ya.
0: Oh iya. Boleh atuh sok, mangga ada salam-salam nama ini masuk sa provinsi.
4: Salam nama kanu atos we.
0: Kanu atos sok, coba siapa aja? Heeh.
4: Maman Apero anu nuju sakit sing Engal
0: Damang. Damang, betul. Heeh.
4: Cuakeun ku manini.
0: Amin, amin.
4: Nu kasep sing Damang
0: deui nya. Amin. Doa sebaliknya untuk manini juga.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keras nama kango iya we kintun nama anu anu araratos
0: anu ya. Araratos mangga
4: nah, kango bang Len
0: bang Lens
4: ya sarang deden bantas deden gemol nah sarang dei kango ayah deni kang Herlan sarang kang Irfan sarang dei kango kang Deksa
0: kang Deksa
4: sarang aki gaul sarang abah terdil sarang deui kang korban fitnah das ateng-ateng nah sarang anu garulis tah kang neng Aren neng Gule neng Lisna sarang neng Meli anu dicak peuyeum sarang mamah Rindu mamah Ranti mamih papi
0: mamih papi selamat malam mamih papi
4: eh ipah sarang ku ati sarang deui kanggo Waaung
0: Waaung
4: Trisna sarang deui kanggo Kang Egay sarang Neng Sarahna kanggo Pak Ben sarang Kang Santana sarang Kang Asun Kang Surya Kang Basar
0: Kang Basyar
4: sarang deui kanggo Kang eta tang hilap deui wetunya.
0: Oh, hari hilap mah skip kalau begitu.
4: Sareng Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjas, sareng deui Kang Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng deui Ami Ani, Mama Riji, sareng Pok Nura. Kang ieu Bapak Marwan sareng ibuna. Ibu Ipung Sapuro. Ditambih Neng Balebat sarang Mamih Mino
0: selamat malam
4: sarang Neng Hajah Dian
0: Mbak Dian
4: nah, sarang deui kanggo Joko Tauu sarang deui kanggo Amar Servis
0: ya, Amar Servis
4: sudah Araban sarang deui kanggo Kang Kalakai sarang Pucukna sarang deui kanggo Kang Brai
0: Kang Brai
4: Wahyu Tahu sarang deui kanggo Kang Solehudin sarang Neng Yati Bali Kang Hamid
0: jeng jeng jeng spesialnya buat siapa tuh man ini
4: spesial nama kanggo Sadayana
0: oh Sadayana
4: Fortuna
0: mangga
4: Garar Anteng anu Raranti.
0: Amin, amin.
4: Kang Oce Frido, anu kasep.
0: Hatur nuhun, amin ya rabbal alamin.
4: Doa kumkuman ini sing mulus rahayu.
0: Amin, doa sawangsulna. Amin, doa sebaliknya.
4: Sing digampilkeun milik rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Tembang bersada Fortuna FM. Genjreng,
0: genjreng juga, ey, Mak Nini, selamat malam, terima kasih banyak. Ini lagu andalannya ada Gajah di Balik Batu. Ya sudah, selanjutnya ada siapa ini? Halo.
5: Iya, halo. Tembang Persada, Fortuna FM.
0: Genjreng, ey, selamat malam Kang Irfan.
5: Ya, selamat malam juga
0: ini, Kang Irfan. Masih cenghar juga nih Kang Irfan.
5: Cenghar
0: itu. Cenghar. Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa Kang Irfan?
5: Saya pengen Dialova ya.
0: Dialova, Once ya? Ya. Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya buat yang baru saja, Mak Nini. Terima kasih, Mak Nini.
0: Mak Nini.
5: Buat Kang Maman Apero, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
5: Buat Teori Biasinja tadi ya. Terus buat Teba Rebat juga ya.
0: Iya.
5: Terus buat Kang Santana.
0: Kang Santana.
5: Terus buat Kang Egi juga ya. Terus buat Kang Hamar. Terus buat buat semua-semua aja ya.
0: Buat semua-semua
5: buat
0: aja.
5: Buat Waong juga ya.
0: Waong, selamat malam.
5: Iya, Waong juga, selamat malam. Spesial.
0: Spesialnya?
5: Buat yang tugas aja ya.
0: Terima kasih banyak.
5: Iya, ucapannya Tembang Persada, Fortuna FM,
0: di Kinjeringkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Irfan dari Nyomplong. Ini satu lagi deh, boleh, ada siapa ini? Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Tembang Persada, Fortuna FM Ginjreng.
0: Diganjrengkan Kang AM dari Baro. Selamat malam Kang AM.
6: Kembali Bang Ridho, selamat tugas. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin, doa sebaliknya juga Kang AM.
6: Tinggal request lagu lah.
0: Nah, boleh, lagu apa nih?
6: Menyingkat waktu.
0: Boleh, apa nih?
6: Ini aja dari Budi Doremi, Tak Akan Hilang.
0: Tak Akan Hilang. Boleh, salam-salamnya buat siapa Kang AM?
6: Yang barusan ya Irfan. Kemudian buat Teh Olip, makasih
0: Teh Olip.
6: Kemudian Maman
0: Avero, ya, betul.
6: Sakit. Mudah-mudahan ya Allah mengangkat segala penyakitnya.
0: Amin, amin, Rabbal Alamin. Amin.
6: Seperti semua salah. Kemudian buat siapa ya, Solehudin ya.
0: Kang Solehudin.
6: Dia Man ini ya. Terus Antana, Edi, Deden Bantas.
0: Betul.
6: Herlan Nurhadi.
0: Kang Herlan.
6: Mohon. Ya, pokoknya lebih dan kurangnya buat semua aja pen yang
0: buat semuanya
6: tidur
0: aja,
6: yang lagi mancur di depan studio, semua berbahagia dan
0: amin.
6: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
6: Mantapnya buat pagi itu.
0: Terima kasih banyak.
6: Pelatnya hati-hati ya, karena
0: ya
6: angin sangat tajam sekali, sekarang dingin ya.
0: Betul, nyucu Kang AM.
6: Pakai itu ya, kuda besi ya.
0: Pakai kuda besi dong. Betul sekali.
6: Pulangnya
0: Ridho pulang ke daerah Tanjung Sari.
6: Oh, berarti ngelewatin jalur yang ke Pak AM enggak?
0: Enggak ya? Enggak, kalau Tanjung Sari Cisaat berarti.
6: Oh, Cisaat.
0: Yap, betul sekali Kang AM.
6: Baik, lancar dan selamat jalan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak.
6: Ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM dari Baros. Ini naik kuda besi ya Kang AM ya. Asa jadi perang ini. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya. Dan selamat mendengarkan, selamat menikmati. Atau mungkin yang sudah lelenyapan alias sudah nundutan juga, selamat istirahat. Dan kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada Fortuna FM. Kincirin gaya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Tembang Persada. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat tidur, dan tidak lupa juga Ridho mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Bumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Wilujeng Enjing, good morning. Apa kabar pagi hari ini? Kabar baik, sehat selalu ya, berharap buat semuanya saudara Fortuna yang pagi hari ini akan melakukan aktivitas, rutinitas, apapun itu kegiatannya, mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya, diberkahkan ya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa di Warawiri, Senin pagi 24 Agustus 2026, Ispadalan hadir sampai pukul 9 pagi kebersamaan kita. Yo yo yo.

90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, di Genjreng pagi hari ini Saudara Fortuna. Semangat pagi untuk Anda yang sudah selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM. Ya, selamat pagi Teh Mel di kawasan Cilegon yang lagi streaming pagi hari ini. Hey, hey, hey. Salam kangen selalu deh ya pastinya buat Teh Mel di kawasan Cilegon pagi hari ini. Pagi Marin, Ekon, apa kabar nih? Selamat pagi Mama Rindu. Pagi juga kalau beres Olivia, Teh Lili, selamat pagi Teh Dela. Pagi juga Ibu Ipung di Bojonggaling, Wilujeng Enjing, selamat pagi buat semuanya pagi hari ini. Yang udah miss call juga selamat pagi ya. Tadi sudah ada Waong, terus juga Kang A.M. Baros yang udah miss call, Wilujeng Enjing. Pagi Ispa juga untuk Bu Mimi, Bojong Genteng, selamat pagi. Karang Tengah, Po Ita, Kang Mus Mulyadi, selamat pagi. Po Emi Sundawenang juga apa kabar, selamat pagi.

Selamat pagi. Mama Rita di kawasan Pasawahan, Kong Basarnya juga ketinggalan, yang punya ujung-ujung genteng, selamat pagi. Sampai ke ujung Banten, Sawarna, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Oh iya, saudara foto, sebelum bisa lanjut untuk sapa-sapa yang belum tersapa ya pagi hari ini, informasi nih, ada lagu yang akan mengingatkan kita pada seseorang pastinya dong. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Wow! Akan ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Cara ya pertemuan di sana dipersembahkan oleh Istana Production Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta.

Pagi juga yang lagi streaming-streaming selain Teh Mel di Cilegon ya. Pagi hari ini ada Socha Banjarnegara juga, selamat pagi. Tumi yang Virgo, Bobo di Medan, Horas ya, Kang Harun Ar-Rasyid juga. Bunda Iva kemana aja bun, sehat bunda. Terus juga buat siapa-siapa nih yang udah streaming, pokoknya buat semua-semuanya, bahwa YSL ya, Britiko, yang tetap di 90,7 Fortnite FM juga, selamat pagi tanpa terkecuali ya. Ada Lilo, Lilo, Lilo. Terus juga Tarepa Mutiara, Sukaraja, apa kabarnya? Mama Desi, selamat pagi di kawasan Ciaul juga. Bunda Widi ya, di Sukaraja, selamat pagi. Pagi juga untuk Teteh Aminah, Teh Dewi Sulastri, selamat pagi. Abana Kamil, Teh Kiwanto, Sagarante, Teh Risma, Cibarek Bek, Mama Nanda, Wilujeng Enji, Mama Injes Cikundo, Mama Abdul juga ketinggalan, Teh Citra di Pelda bersama Kang Fajri, juga Wilujeng Enji. Orang Gianyar Bali juga semuanya selamat pagi-pagi ya. Cameng Mustika, pagi spa juga buat ACT, iya mah, Nur Hidayat, orang dia itu mah. Peter Imut juga ya bersama keluarganya, selamat pagi aja. Rahmat Kurnia di kawasan Cisaat, terus juga ada Pi Udin di sana, Kang Japrot, Kadu Dampit, kumaha damangnya Kang Japrot. Mudah-mudahannya Kang Bubur naik haji teh. Jadi kita tanya, oke deh. Kita langsung ke prakicu dulu ya, sebelum nanti kita bacakan juga WhatsAppnya yang udah masuk ya pagi hari ini. Kita akan prakicu prakiran cuaca untuk hari ini. Nah. Di kota Sukabumi ternyata hari ini berawan ya. Pantesan tadi tuh di setengah enam tuh masih agak gelap gitu kan. Biasanya kan terang benderang gimana gitu. Gunung Puyuh hari ini berawan di 20-28 derajat Celcius aja. Cikole juga berawan. Di Suyang yang sama beda tipis 20-29 derajat Celcius. Cikamiangnya juga berawan. Warudoyong juga berawan dengan suhu yang sama 20-28 derajat Celcius. Baros hari ini juga berawan. Lembur Situ berawan. Bahkan Ciberem juga berawan. Tidak jauh berbeda suhunya ya. Untuk Ciberem 20-29 derajat Celcius. Baros dan Lembur Situ 21-29 derajat Celcius. Kita langsung ke kabupaten setelah ke kota. Pagi hari ini kawasan kabupaten ternyata cerah. Berbeza. Kecerahan di kabupaten pagi hari ini nampak sekali mataharinya. Pelabuhan Ratu sunrise gimana pagi hari ini? 24-32 derajat Celcius aja untuk suhunya di Pelabuhan Ratu. Simpenan juga cerah hari ini di 22-30 derajat Celcius. Cikakak juga cerah ya dengan suhu yang sama dengan Simpenan. Bantar Gadung juga cerah. Cistolok juga cerah. Cikidang, Lengkong, Jampang Tengah itu berawan. Sampai Warung Kiara dan Cikembar juga berawan. Rata-rata suhunya sama di 23-31 derajat Celcius aja. Cibadak juga berawan. Parung Kuda berawan. Bojong Genteng juga berawan. Parakan Salak berawan. Cicuruk berawan. Cidahu sampai Kalapanunggal berawan. Kabandungannya berawan. Warurannya berawan. Jampang Kulonnya berawan. Ciemasnya cerah. Kembali di 24-30 derajat Celcius aja. Kalibunde berawan. Surade berawan. Cibitung berawan. Nah, Ciracapnya kebagian cerah lagi. 25-28 derajat Celcius aja. Gunung Guruhnya berawan, Cantayan berawan, Cisaat Kado Dampitnya berawan. Oh enggak, ternyata Cisaat hujan ringan ya, aku salah tengok ya. Cisaat hari ini hujan ringan, semoga.

Caringin berawan ya, setelah Cisaat tadi kebagian hujan ringan, hari ini di 21 sampai 28 derajat Celcius aja. Sukaraja berawan ya, kabu udah Sukaraja kabu jadi kebon pedas. Kebon bukan kabu. Setelah Sukaraja kan kebon pedas tuh, berawan juga kebagian. Cireung Has hari ini cerah, Sukalarang cerah. Pabuaran berawan. Jadi Sukalarang sama Cireung Has aja yang cerah kebagiannya. Terus juga Purabaya berawan, Nyalindung berawan, Geger Bitungnya berawan, Sagarantennya juga berawan, Curug Kembarnya berawan, Cidoloknya berawan, bahkan Cidadap, Tegal Bulat kebagian berawan. Tidak jauh berbeda, suhunya rata-rata di 22 sampai 28 derajat Celcius. Ada yang 24 sampai 28 derajat Celcius untuk Tegal Bulat. Cimanggu juga berawan, Ciamat juga berawan. Jadi hari ini bervariasi, cerah, berawan, dan hujan ringan hanya Cisaat saja hari ini. Alhamdulillah ya, apapun cuaca pagi hari ini, kita syukuri, nikmati saja. Banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh, insya Allah kebahagiaan kita rangkul. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, good morning, selamat pagi Tesai. Morning to Teteh Q, kangen ya Teh Mel streaming nih Tesai. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat-semangat, semoga sehat selalu. Cilegon nyimak, kalau pagi masih nyalse ya. Genjreng, salam ya buat semuanya aja yang suka nyenggol. Teh Mel, terima kasih. Buat Tesai juga, Mama Rindu, Teh Olivia, Teh Lili, sama Jeng Jeng, Ibu Ipung, salam kangen buat semuanya. Sehat-sehat.

Lilo jeung Angie. Kayaknya bintangnya Virgo deh. Namanya juga Tumium Virgo. Aku tebak-tebak buah manggis. Terima kasih yang kemarin sudah kasih buah manggis, buah jeruk, hatur nuhun, berkah-berkah selalu, kupat tahu gitu ya. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin, emang rezeki gak kemana ya. Ayah nu janji, rezeki manggis, ikaw ayah kio acan, naik tejol ya rezeki mati mana wainya. Nah, tate, curhat dikit gitu. Hari janji nak, ini seur-seur, bisa peti dua peti, jenak ulu, naik dagang.

Nya tenanaon lah nya. Yang pastinya sekedar mengingatkan sajanya. Hari janji teh kurang teh. Kudu dibayar atuh, eh. Jemur kerang. Tak kurang mutenya hoknya.

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @RadioFortunaSukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya.

0: Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up. 90.7 FM.